0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, Para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat, panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya, pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun, kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lainnya.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya Sariful Alam. Alam?
16: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
17: Kita semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
16: pendengar dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status daif, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
18: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
19: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar-besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh, begitu masuk pesawat harus di. Tidak boleh karena sudah ada minuman sendiri dari pesawat.
18: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusnah. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
20: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
21: Sebenarnya mereka termasuk di sini mereka luar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
20: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak untuk warta berita pagi ya bersama dengan Pro 3 RRI, sekarang kita kembali bersama saya Dedy Firdaus di Jakarta pagi ini. Menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi, tentunya untuk Anda yang pagi hari ini ingin menyapa, ucapan selamat pagi, atau sedikit berbagi informasi, atau cerita misalnya pagi hari ini lagi ngapain, mau ngapain juga hari minggunya, di WhatsApp ya 0811 7972 7912.

0: Iya pak.
1: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh pak?
1: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon bapak nih.
0: Mm-mm.
1: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita. Terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah. Makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success, membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Anda masih di Jakarta Pagi ini bersama saya Didi Firdaus ya, yang masih menemani Anda tentunya sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita akan menyimak informasi cuaca kelautan ya, yang akan disampaikan oleh rekan kita ada Dini Istihana. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih. Dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 7 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang diperkirakan terjadi di perairan Cirebon. Kemudian waspada dengan kecepatan angin mencapai 20 knot yang diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya, untuk kadang gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Cirebon. Kemudian waspada dengan gelombang mencapai kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan perairan Indramayu. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan Dini atas informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Pendengar, di pagi hari ini saya ingin sapa dulu untuk Anda saat ini baru aja bergabung ya bersama saya Didi Firdaus. Mungkin kalau sekarang baru selesai sarapan ya, atau ada yang baru bangun. Ya nggak apa-apa sih, namanya waktu libur gitu ya. Jadi menikmati suasana pagi hari dengan agak santai sedikit, karena tiap harinya kan udah buru-buru ke kantor, sibuk dengan pekerjaan ya. Tapi kalau hari Minggu ini agak sedikit santai sambil dengerin 101 Jakarta, kita temani aktivitasnya dengan lagu-lagu bagus ya. Tapi pendengar, untuk Anda juga di pagi hari ini, sesaat lagi di jam 8.30 kita akan bergabung bersama Katedral Jakarta, akan ada ibadah pagi, tentunya juga akan hadir sesaat lagi untuk Anda di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Twenty One Days, Change Your Habits and Change Your Life, karya Margaret Lau, adalah sebuah karya buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Mark Reklam menggarisbawahi bahwa kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsisten dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk bisa meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Mark Reklau juga membahas pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan. Keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah kebiasaan. Kesimpulannya, 21 Days, Change Your Habits and Change Your Life adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan mereka melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. 21 Days, Change Your Habits and Change Your Life, karya Mark Reklau.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, sekaligus pemberkatan ibu hamil dan mendambakan anak. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Maharsono SJ dan diiringi oleh paduan suara Exultate Justi Indomino. Saudara, kini marilah kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Datanglah Ya Tuhan, dari Puji Syukur nomor 335.

0: rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
1: Adik-adik, orang-orang muda, bapak ibu, saudara-saudari, baik yang di sini maupun yang mengikuti streaming maupun TVRI, selamat pagi. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, sebuah undangan yang terus-menerus akan menjadi rahmat besar bagi kita, karena undangan dari Tuhan agar kita menerima hidupnya sendiri. Maka marilah kita syukuri undangan kebaikan Allah itu, agar kita dimasukkan di dalam hidupnya, dan bahwa Tuhan mau masuk di dalam hidup kita. Sebelum kita merayakan Ekaristi ini, bersama saya, di sebelah kanan saya adalah Diakon Frater Febrianto dari Diocesan Keuskupan Agung Jakarta. Maka saya persilahkan Frater untuk memperkenalkan diri.
2: Terima kasih Romo Mahar, Oma Opa, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Ya, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, nama saya Frater Diakon Febri, lengkapnya Frater Diakon Yohanes Febrianto Rete. Saya ditahbiskan oleh Bapak Uskup kemarin, tanggal 25 Mei. Dan juga saya secara pribadi juga mendapat perutusan untuk membantu tugas pastoral Romo Mahar dan Romo Deo di paroki katedral ini. Jadi selama masa diakonat ini saya akan belajar banyak tentang kehidupan dan dinamika umat di paroki katedral. Dan dengan itu juga saya mohon bantuan dari Bapak Ibu, Oma Opa, rekan-rekan muda, dan juga adik-adik semuanya untuk membantu saya belajar banyak, mengenal lebih dalam tentang kehidupan dinamika umat di paroki katedral ini. Mungkin itu saja perkenalan singkatnya, terima kasih.
1: Terima kasih Frater Diakon Febri. Bapak Ibu, marilah kita memasuki Ekaristi ini dengan terlebih dahulu menyadari kerapuhan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Berkenanlah membimbing kami selalu mengagungkan misteri tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu, ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."

dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda, adik-adik sekalian, pada suatu hari, ada seorang teolog ternama Romo Thom Jacobs yang mengajar di Yogyakarta. Dia sedang menulis kuliah tentang Ekaristi Maha Kudus. Dan sesudah mengetik, dia mengeprint, ternyata dia membuat kekeliruan. Yang dia mau tulis adalah Ekaristi Maha Kudus. Tetapi ketika diprint, yang keluar adalah Ekaristi Maha Kusut. Lalu dia diam, mau cepat-cepat mau membuat kopi, enggak jadi, mau ngeprint lagi, waktunya sudah pendek, dan dia hanya tersenyum dan mengatakan kepada beberapa frater waktu itu, memang Ekaristi itu Maha Kudus, tetapi juga bisa menjadi yang Maha Kusut. Saya ingin menyampaikan beberapa kekudusan dan kekusutan sakramen Maha Kudus kita. Benar bahwa dalam sakramen Maha Kudus itu, Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita untuk datang dan menerima tubuh dan darahnya. Itu sebuah tindakan kekudusan dan panggilan kekudusan bagi kita semua. Tetapi pada saat yang sama, kita bisa tergelincir, justru membuat kekusutan, ketidakteraturan, kekacauan sakramen itu. Ada yang memang setiap ikut Ekaristi mengalami keterharuan, kebahagiaan yang mendalam karena sadar boleh menerima Tuhan. Ada yang menjadi sedih karena sadar bahwa ia terhalang untuk menerima sakramen Maha Kudus, entah karena alasan-alasan baik perkawinan atau cara hidupnya. Ada yang tahu bahwa sebenarnya dia terhalang tetapi nekat menerimanya. Pokoknya aku mau terima. Ada yang sadar bahwa tidak berani untuk menerima sakramen Maha Kudus karena sadar memang dia tidak pantas. Ada pula yang tidak memahami apa artinya sakramen Maha Kudus itu. Bahkan ada juga saudara-saudari kita yang belum dibaptis secara Katolik, ikut antre untuk terima komuni. Ada juga orang yang seperti ini lalu menjadi GKJ, Gereja Keliling Jakarta. Ya. Jadi pokoknya terima komuni kalau di sini dilarang atau diketahuan bahwa sebetulnya terhalang, dia pindah gereja lain. Pokoknya komuni. Kalau di sana ketahuan, pindah ke gereja lain itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ternyata sikap terhadap kekudusan Allah, sikap terhadap tawaran hidup kudus, bahkan makan dan minum kudus itu, ternyata tidak semuanya tertanggapi dengan niat-niat kudus pula. Ada kekusutan-kekusutan yang lain yang menempel dalam gerakan kita untuk menyambut Tuhan. Pada kebanyakan
kekusutan-kekusutan itu, ketidakberanian untuk mengakui bahwa iya, meskipun aku rindu, tetapi aku mempunyai ketidakpantasan tertentu. Maka pada pesta sakramen Maha Kudus ini, tubuh dan darah Kristus, menjadi saat yang baik untuk merefleksikan kembali diri kita. Tindakan-tindakan apa yang aku buat untuk membuat diriku pantas menerima undangan Tuhan itu. Bahwa aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Keberanian untuk mempersiapkan diri agar pantas ini terus-menerus menjadi undangan dan perjuangan bagi kita. Dari keadaan yang paling dalam di dalam jiwa kita, sebetulnya kita semua akan mengakui bahwa kita tidak pernah akan pantas. Tetapi justru karena kasih yang begitu besar dari Allah dalam Yesus, kita boleh menerima itu. Ketidakpantasannya masih. Tetapi kasih Allah itu yang berinisiatif untuk masuk di dalam hidup kita. Oleh karena itu, meskipun kita tidak pantas, tetap perlu, tetap wajib agar kita mengusahakan agar memperpantas diri kita. Jadi sebuah tindakan menerima komuni kudus adalah sebuah tindakan juga kemauan kita untuk memurnikan jiwa kita sendiri pula. Semoga dengan demikian kita senantiasa diingatkan akan ketidakpantasan kita, tetapi juga keinginan kita untuk senantiasa memurnikan diri kita, berani menerima undangan Yesus yang memberikan diri itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita melanjutkan dengan syahadat dan doa umat, marilah kita memohon berkat Tuhan bagi para ibu yang sedang mengandung serta yang mengharapkan kehadiran kebaikan Allah dalam kehadiran putra atau putri untuk mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sertamu
1: dan sertamu juga.
0: Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau pencipta segala sesuatu dan asal sumber kehidupan kami. Bapa yang maha baik, maha rahim, pengasih dan penyayang, Engkau telah membebaskan umat-Mu menjadikan kekasih-Mu serta menguduskannya dengan kekuatan roh-Mu. Dengan bantuan Roh Kudus, Engkau menyiapkan tubuh dan jiwa perawan Maria yang mulia menjadi tempat kediaman yang layak bagi putra-Mu. Juga Yohanes Pembaptis, Engkau limpai dengan Roh Kudus sehingga ia melonjak kegirangan dalam kandungan Santa Elisabeth ibunya ketika dikunjungi Santa Maria. Dengan rendah hati kami mohon kepada-Mu ya Bapa, terimalah persembahan hati yang ikhlas, ungkapan syukur yang tulus, serta kerinduan para hamba-Mu, pasangan suami istri dan keluarga-keluarga ini, yang memohon kesehatan dan keselamatan bagi anak dalam kandungannya. Berkenanlah melindungi mereka sebagai milik-Mu, dan peliharalah mereka dari segala mara bahaya dan tipu muslihat roh jahat. Semoga dengan bantuan belas kasih-Mu, anak yang di dalam kandungan dapat dilahirkan dengan selamat, dan hadirnya anak dalam keluarga ini semakin meneguhkan cinta kasih bagi pasangan suami istri ini. Semoga para malaikat-Mu melindungi ibu dan anak yang dikandungnya, sehingga senantiasa dalam suasana aman, damai sejahtera dan penuh kehangatan kasih. Kiranya anak-anak ini dapat lahir dengan sehat dan selamat pada waktunya. Semoga anak-anak ini dapat tumbuh berkembang semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh Allah dan sesama. Ya Allah, sumber kehidupan dan belas kasih, berkenanlah memberkati anak-anak yang ada dalam kandungan ini dan para ibu yang mengandungnya serta keluarga yang menantikan dengan penuh sukacita dan pengharapan dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
2: Amin.

0: Marilah kita bersama-sama berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendaraskan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
1: yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
0: yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
1: Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga.
2: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, dampingilah selalu para pemimpin gereja di seluruh dunia, agar melalui Roh Kudus-Mu, mereka semakin mampu mewartakan dan menghadirkan Engkau dalam Ekaristi yang mereka persembahkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa kami, ya Bapa, berkatilah pemimpin bangsa kami agar sungguh-sungguh bijaksana dan jujur dalam mengambil keputusan di tengah situasi krisis, agar masyarakat tidak menderita dan terbantu keluar dari kesulitan yang dihadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pelestarian alam, ya Bapa, teguhkanlah kami agar semakin peduli terhadap keutuhan alam ciptaan-Mu dengan hidup sederhana dan hanya mengkonsumsi sesuatu yang sungguh kami butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pendamping bina iman anak dan remaja, ya Bapa, berkatilah para pendamping bina iman anak dan remaja serta mereka yang terlibat di dalamnya, agar iman mereka semakin bertumbuh dan dikuatkan, sehingga kehadirannya menjadi berkat bagi anak-anak yang mereka dampingi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga olahraga dapat menjadi sarana perdamaian, perjumpaan dan dialog antar budaya dan bangsa, serta mempromosikan nilai penghargaan, solidaritas dan pertumbuhan pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga proses pendampingan di biara dan seminari membantu setiap pribadi dalam formasi untuk mengolah diri mereka menjadi semakin matang dan menyelaraskan hati mereka dengan hati Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Marilah kita hening sebentar untuk mengaturkan doa-doa pribadi. Allah Bapa Maha Kasih, berkenanlah mengabulkan harapan dan doa yang kami panjatkan seturut kehendak-Mu, demi Kristus Putra-Mu Tuhan yang menuntun dan memulihkan hidup kami.
2: Amin.

0: Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, berkenanlah menganugerahi gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan dan dihadirkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, ia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi, diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Dari sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmatmu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di bumi dan di surga, para kudus dan para malaikat, bersama-sama tak henti-hentinya memuji engkau dengan berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh. Dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu."

0: sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yusuf, para rasul dan para kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
1: dan bersama rohmu.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Engkau anugerahi dengan tubuh dan darah Putramu. Perkenankan kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Engkau menjadi titik permulaan perjamuan agung dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

0: Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, engkau menganugerahi kami cinta kasihmu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Marilah kita bersama-sama kita doakan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus,
1: kuduskanlah kami.
0: Tubuh Kristus,
1: selamatkanlah kami.
0: Darah Kristus,
1: sucikanlah kami.
0: Air lambung Kristus,
1: basuhlah kami.
0: Sengsara Kristus,
1: kuatkanlah kami.
0: Yesus yang murah hati,
1: luluskanlah doa kami.
0: Dalam luka-lukamu,
1: sembunyikanlah kami.
0: Jangan kami dipisahkan
1: daripadamu Tuhan.
0: Terhadap seteru yang curang,
1: lindungilah kami.
0: Di waktu ajal,
1: terimalah kami.
0: Supaya bersama para kudus,
1: kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin.

Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara Putra-Mu kepada kami. Kami mohon kepada-Mu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sedemikian sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang bertahta

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sudah hampir di jam 10 pagi. Dede Virus pamit ya dari tengah ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat menikmati hari Minggu. Semoga segala sesuatunya menyenangkan ya. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini bersama saya Andi Satria. Apa kabar Anda pendengar di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 ya. Setelah tadi ditemani oleh Dede Firdaus di Jakarta pagi ini, tentunya kebersamaan kita hingga pukul 15 sore nanti. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung juga, menginformasikan sudah olahraga, sudah CFD mungkin, atau masih ya berolahraga, masih juga ini lagi cooling down ya, silakan Anda bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp kami. Dan di fix lainnya Anda bisa bergabung pendengar di 0213440696 dan 0213441499.

Anda masih di Jakarta siang ini pendengar bersama saya Andes Satria, tentunya akan menemani aktivitas di minggu siang Anda pendengar. Silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami ya melalui WhatsApp dan juga ada di fix line kami tentunya. Fix line kami ada di 0213440696 atau juga di 0213441499 dan WhatsAppnya boleh di chat, voice note, voice call tentunya ada di nomor 0811-7972-7912. Ingin menyapa juga ada Ibu Wigati di Wonosobo katanya. Selamat siang RRI Pro 1 Jakarta, salam sehat semuanya. Halo Ibu Wigati di Wonosobo. Wah, Wonosobo ini dingin terkenal ya. Tentunya kalau pagi hari ini, siang hari ini gimana nih Bu Wigati? Mungkin boleh diinfokan juga kembali tentunya situasi cuaca di sekitar Wonosobo pada saat ini ya Bu Wigati. Dan untuk Anda juga yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan bergabung di 0811-7972-7912. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk idola anak dengan temanya Hari Yang Sibuk. Silakan, mari kita dengarkan bersama.

0: idola, yay!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai hai hai, jumpa lagi bersama aku Musa. Masih di acara kesayangan kita, idola di Pro 1 RRI Jakarta. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya teman-teman, edisi idola kali ini keren banget loh, karena Musa akan ajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan teman idola kita yang mau bercerita. Teman idola kita ini sangat pintar membawakan cerita-cerita seru. Sudah gak sabar kan dengar bagaimana cerita serunya? Siapakah dia? Yuk kita sambut teman idola kita, yaitu Pandia Omar Eljanati, biasa dipanggil Omar. Boleh dong Omar perkenalan ke teman-teman yang sedang stay tune di acara Idola Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo teman-teman, masih di acara Idola Pro 1 RRI Jakarta. Salam kenal, saya Pandia Omar Eljanati, panggil saja Omar. Usia aku 10 tahun. Saya bersekolah di SDIT Abdul Wahid Hasyim. Kali ini saya mau membawakan cerita tentang hari yang sibuk. Selamat mendengarkan. Kalian lihat kan, saya ini masih kecil, tapi hidup aku itu sangat sibuk. Pagi-pagi aja, aku udah jadi polisi, lari-lari kejar penjahat. Penjahatnya lompat pagar, aku juga lompat pagar. Penjahatnya belok kiri, aku belok kiri. Penjahatnya kentut, aku tutup hidung. Waktu aku lari, tiba-tiba terdengar mama aku manggil-manggil namaku. Omar, Omar. Ternyata aku baru sadar, ternyata mamaku bangunin aku dari mimpi. Capek juga ya, sangat sibuk pagi ini. Lalu mamaku menyuruh aku berangkat sekolah. Tapi aku bilang aku tidak mau sekolah. Kenapa? Karena jika mau sekolah, aku harus bangun tidur lebih awal. Jika aku harus bangun tidur lebih awal, aku akan mengantuk. Jika aku mengantuk, aku akan tertidur di sekolah. Jika aku tertidur di sekolah, aku akan dihukum. Jika aku dihukum, aku akan dimarahi orang tua. Jika aku dimarahi orang tua, aku akan sedih. Jika aku sedih, aku depresi. Jika aku depresi, aku akan ke rumah sakit. Jika aku ke rumah sakit, aku harus bayar. Jika aku harus bayar, uangku habis. Jika uangku habis, aku jadi miskin. Jika aku jadi miskin, aku tidak bisa makan. Jika aku tidak bisa makan, aku bakal kelaparan. Jika aku kelaparan, aku bakal mati. Jadi, aku tidak mau ke sekolah, Bu. Dan ibuku bilang, banyak alasan, pergi ke sekolah sekarang. Dan akhirnya, aku pergi ke sekolah. Hari yang sibuk. Saya sekolah mulai dari jam 6.30 sampai jam 3.30 atau 9 jam. Tapi kalian tahu gak kalau papaku kerja dimulai dari jam 9 sampai jam 6. Itu kan 9 jam juga. Jadi maksudnya aku sama kayak orang dewasa gitu. Terus aku dipanggil om-om gitu. Lagian papaku kerja dapat uang. Lah aku dapat apa coba? Dapat PR. Sibuk banget jadinya aku. Selesai sekolah, pasti dong pengen main video game. Tapi badan aku sudah capek, jadi aku mesti tidur. Tapi aku masih mau main video game. Jadi aku main gamenya sambil tiduran. Sampai tahu-tahu aku udah jadi polisi lagi yang sedang lari kejar penjahat. Oh, sibuknya hariku.
2: Wah, keren banget ceritanya. Semoga pesan moral dalam cerita yang disampaikan bisa menambah wawasan kita semua ya. Wah, teman-teman, tak terasa sudah jam 11 nih. Saatnya kita di akhir acara. Terima kasih ya Omar, sudah mau berkenalan dan berbagi cerita untuk teman-teman idola. Baik teman-teman semua, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Insya Allah, kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa stay tune di acara kesayangan kita, Idola Pro 1 RRI Jakarta, setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar bersama Andrea Satria tentunya di Jakarta siang ini. Untuk Anda pendengar yang juga baru aja bergabung tentunya, sedang berkendara, baru pulang dari aktivitas, dari olahraga, HBKB ya hari ini, hari bebas kendaraan bermotor, mungkin Anda juga salah satunya yang ikutan di ruas Tamrin Sudirman ya, bersama dengan teman-teman atau anggota keluarga yang lain gitu ya. Dan ini baru aja pulang, cooling down dulu, mencari mungkin sarapan yang mendekati brunch, atau juga sudah sarapan, cari jajanan aja di sekitar tempat Anda berolahraga atau beraktivitas. Atau sedang berada di transportasi umum, hari ini ada janji ketemu dengan teman-teman gitu ya, untuk berkumpul di satu acara, hati-hati di jalan tentunya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, berinteraksi, mengabarkan situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda pendengar, silakan di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp kami. Boleh di chat, boleh di voice call, boleh di voice note tentunya. Dan tentunya ada di line fixnya, ada di 0213440696, silakan Anda telepon ke sana atau juga di 0213441499.

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Anda masih di Jakarta siang ini pendengar, dan tentunya barusan ada Ayura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Ngajak kita ke pukul 10 lepas 43 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana situasi cuaca di sekitar Anda pendengar? Kalau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta pada hari ini berawan di minggu pagi ini. BMKG melalui laman media sosial Instagramnya juga menyebutkan Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ini berawan pada pagi hingga siang hari nanti, dan cerah berawan pada malam hari. Untuk Jakarta Timur juga diperkirakan berawan pagi hingga siang harinya pendengar, kemudian cerah berawan pada sore hingga malam harinya. Kalau untuk Jakarta Utara diprediksi berawan lalu cerah berawan mulai siang hingga malam hari. Jadi diprediksi berawan ya sepanjang hari ini, baik di Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, dan juga di Jakarta Pusat pendengar. Di sekitar Anda seperti apa cuaca, boleh Anda juga kabarkan, informasikan pada kami di 0811 7972 7912.

0: Dengar, suara hutan yang dulu riang, kini mereda. Di sana, harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali, kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di hari Minggu biasanya memang ada banyak pertandingan-pertandingan olahraga atau juga aktivitas-aktivitas olahraga yang Anda ikuti gitu ya, Anda lakukan juga tentunya dari pagi. Kalau tadi saya udah keliling komplek aja, jalan santai, agak jogging sedikit gitu ya, lumayan ngebakar kalori, tapi habis itu juga makannya harusnya dijaga gitu, asupannya gitu ya. Bicara juga pertandingan olahraga, nanti kita di tanggal 9 Juni kita akan menghadapi FIFA Match Day lagi untuk Timnas Indonesia ya, yang akan melawan Mozambik. Kemarin trennya positif, kita menang 3-0 atas Oman ya untuk timnas kita. Nanti kita dukung lagi tentunya di hari Selasa tanggal 9 Juni melawan Mozambik. Ini tentunya untuk memperbaiki peringkat FIFA kita juga, untuk ranking FIFA-nya ya untuk Timnas Indonesia. Mari kita dukung tentunya. Bicara juga tentang olahraga, nanti di pukul 11 pendengar kita akan sama-sama bergabung ke Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta siang ini.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spurs melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Merawat Subianto di tingkat pengadaan penjagaan dan kesejahteraan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah membutuhkan keuangan tadi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Ya, itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandia Fandia Redukun. Udah, udah. Hormat, udah, udah.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Richapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chow Kien Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi juga kita sama-sama mendengarkan dinamika olahraga yang dilihat dari Pro 3. Banyak informasi-informasi olahraga, diantaranya di hari ini juga ada final untuk Indonesia Open ya, yang ada di GBK ya, Istora. Anda mungkin nonton ke sana, karena saya juga dari kecil gitu setiap ada pertandingan bulu tangkis yang diselenggarakan di Jakarta aja gitu atau di Istora Senayan, biasanya menyempatkan diri untuk datang. Main bulu tangkisnya iya, tapi mendukung dan menontonnya juga iya, rasanya seru aja gitu ya. Ada kemeriahan tersendiri, ada euforianya tersendiri untuk mendukung, apalagi yang main adalah pemain-pemain Indonesia gitu, baik dari putranya ataupun putri, ganda putra ataupun ganda putri, dan campurannya itu rasanya menyenangkan tentunya, karena main bulu tangkisnya juga menyenangkan dan mendukung ini juga menyenangkan tentunya. Ada atmosfer yang berbeda, dan ini yang dirasakan hanya yang datang nonton langsung di stadion ya, atau di tempat tersebut, seperti itu pendengar. Anda juga mungkin punya pengalaman serupa ya, Anda bisa sampaikan juga tentunya, bergabung bersama kami di 0811 1772 7912. Layan telepon terbuka untuk Anda, fix line kami ada di 021 344 0696 ataupun di 021 344 1499.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda masih di Jakarta siang ini, pendengar. Selamat siang untuk Anda yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Biasanya kalau sudah siang ini, aktivitas juga sudah mulai banyak gitu ya, dari pagi hingga hampir pukul 12 siang. Saatnya mungkin nanti makan siang dulu, rehat dulu gitu. Tapi jangan lupa juga minum air putih yang juga cukup ya, karena ternyata ada tanda-tandanya kalau kita kekurangan minum air putih yang perlu juga diwaspadai. Salah satunya, ini ada salah empatnya malah, mulut kering serta napas nggak sedap nih. Biasanya kita suka ngerasa gitu ya, kok mulut agak kering, terus napas juga kayak kurang sedap gitu. Kurang minum air putih ini ternyata pendengar bisa menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering, nggak nyaman juga akhirnya. Akibatnya bakteri di dalam mulut lebih mudah nih menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Atau ketika ke kamar kecil gitu ya, urin juga ternyata berwarna gelap. Ini bisa menjadi tanda-tanda tubuh kekurangan asupan air putih tentunya, seperti yang kita tahu. Kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Lalu mungkin Anda juga merasakan, kalau saya juga agak merasakan nih, cepat mengalami kelelahan kalau kurang minum air putih nih. Karena lebih cepat lelah dan dehidrasi juga, ini dapat mengganggu kualitas siklus tidur malamnya. Karena orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup mendukung istirahat lebih berkualitas. Lalu ada juga yang mungkin tanda-tanda yang kita mungkin sering abaikan gitu ya, konsentrasi biasanya kurang atau juga menurun bahkan. Karena kurang asupan air putih dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memiliki cukup cairan yang mendukung fungsi otak. Agak gak fokus aja gitu bawaannya. Jadi konsentrasinya menurun ya. Jadi udah minum air putih kah ya? Yang cukup aja gitu. Coba diminum dulu. Karena aktivitas dari pagi sampai siang ini juga sudah banyak nih ya. Silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811-7972-7912. Nanti di pukul 12 kita juga akan sama-sama mendengarkan kilas berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta siang ini.
1: Lagu berjudul Cinta Sejati Takkan Mati merupakan karya Jenderal TNI Agus Subianto Panglima TNI yang menjadi soundtrack film Believe, Takdir, Mimpi, Keberanian. Film ini mengangkat kisah tentang cinta kasih mendalam seorang anak kepada ayahnya. Sebuah kisah penuh haru yang menggambarkan kekuatan cinta sejati yang tidak pernah mati. Sebuah karya yang penuh inspiratif layak untuk ditonton.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan?
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 bersama saya Andi Satria. Berita pertama, pendengar Pramono sebut 95% warga minta CFD Rasuna Said berkelanjutan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sekitar 95% warga meminta agar hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Lebih lanjut Pramono mengatakan hari ini Pemprov DKI Jakarta secara resmi memulai kegiatan Car Free Day di Jalan Rasuna Said atau Kuningan. Menurut Pramono, kehadiran HBKB Rasuna Said mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan setelah ia menemui sejumlah warga di lokasi, mereka menginginkan agar pelaksanaan kegiatan itu berkelanjutan. Dia pun menilai kawasan Kuningan memiliki potensi besar menjadi titik baru aktivitas warga karena didukung akses transportasi publik, lingkungan yang nyaman, serta karakter kawasan yang strategis. Berita selanjutnya. Pramono targetkan LRT Kelapa Gading Manggarai diresmikan pada Agustus nanti. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Velodrome Manggarai tuntas pada Agustus mendatang. Jika pembangunan tuntas, LRT tersebut segera diresmikan. Lebih lanjut, Pramono juga mengatakan bulan Agustus mudah-mudahan LRT dari Velodrome Kelapa Gading sampai dengan Manggarai juga bisa diresmikan. Pramono berharap LRT dari Kelapa Gading ke Manggarai menambah opsi transportasi umum di Jakarta. Menurutnya warga akan semakin mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Demikian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Ya pendengar, Anda saatnya di Maxi makan siang bersama teman sejati. Ini biasanya kalau sudah weekend, akhir pekan gitu ya, menu-menu makanan siang ini biasanya juga yang selalu dicari di saat akhir pekan. Mungkin warung makan legendaris langganan keluarga gitu ya, atau juga kuliner khas daerah yang wajib dicoba tentunya yang ada di Jakarta ya. Untuk yang kangen juga dengan suasana di kampung halaman, atau menu andalan saat kumpul bersama teman-teman. Ada nggak ada dari Anda juga yang ini biasanya kalau udah acara kumpul bersama keluarga besar atau teman-teman itu kayak nanti bawa ini ya gitu. Misalnya kalau yang dari daerah Palembang, bawain dong tewan yang biasa dibuat waktu kalau main ke rumah gitu, atau yang selalu dititipin tuh tewan buatan kamu tuh enak, boleh gak dibawa gitu ya. Atau ada satu cemilan gitu ya yang sudah jadi favorit bersama, akhirnya diminta tolong untuk buatin dong gitu ya. Ini biasa dinikmati ketika kumpul-kumpul bareng pendengar. Ini menjadi salah satu favorit ketika di akhir pekan kumpul bersama teman-teman. Karena udah lama juga mungkin gak ketemu, sekali ketemu yang diingat juga tentang kudapannya, cemilannya, seperti itu. Anda bisa sampaikan pada kami tentunya. Kalau tadi saya juga lagi kepikiran, teman itu biasa suka bikin namanya gandasturi gitu ya. Gandasturi itu memang dibuatnya gak segampang, tapi kalau yang enak-enak banget, itu ada salah satu teman yang biasa bawa gitu kalau ke acara reunian, atau ketika kumpul, atau memang ada satu acara khusus, apalagi kalau di rumahnya gitu, itu selalu disajikan tentunya bersama temannya, ada teh, ada kopi, wah menyenangkan tentunya. Anda sendiri mungkin punya ya teman seperti itu, ada Anda sendiri menjadi tempat untuk apa ya, namanya juga teman gitu ya, disediakan, dan ini kudapan yang enak atau cemilan sih biasanya. Silakan Anda bisa sampaikan pada kami, bergabung di Maxi makan siang bersama teman sejati di 0811 7972 7912, atau langsung telepon ke kami di 0213441499 dan 0213440696.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
2: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
1: Oh.
2: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
1: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
2: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
1: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
2: Betul, Bu.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Anda masih di Maxi, makan siang bersama teman sejati tentunya pendengar bersama Ande Satria. Apa kabar Anda yang baru aja bergabung, tentunya sedang berada di jalan ya, menikmati siang hari di Jakarta, mencari mungkin warung, rumah makan atau tempat makan yang menjadi favorit keluarga biasanya kalau di akhir pekan seperti ini ya. Jadi waktu yang pas untuk bersantai bersama keluarga, teman atau bahkan menikmati waktu me time aja gitu di rumah. Suasana santai tentu rasanya belum lengkap ya kalau ada kalau nggak ada cemilan gitu. Apalagi ini cemilan favorit. Jadi mendengar mungkin kita juga punya apa ya namanya cemilan-cemilan favorit saat santai akhir pekan seperti ini. Kalau tadi saya ada punya teman nama yang suka disajikan, yaitu adalah gandasturinya, itu enak banget gitu ya. Atau juga kalau saya sendiri suka bawanya adalah keripik singkong yang gurih atau pisang goreng gitu yang dibuat juga. Jadi sering tukar-tukaran cemilan gitu ya, yang satu bawa tadi gandasturi, saya bawa pisang gorengnya, ada teman nanti bawa mungkin martabak isi tahu ya, martabak telur tapi isi tahu gitu, yang ini juga jadi salah satu menu andalan gitu dari beberapa teman. Jadi mungkin berbagi cerita yuk mendengar, sebutkan cemilan juga favorit Anda saat santai di akhir pekan ini dan kenapa cemilan itu menjadi pilihan ya. Anda bisa kirimkan WhatsApp juga ke kami melalui chat, WhatsApp voice note atau juga voice call di 0811 7972 7912. Seperti hari ada Ibu Rina yang ada di Tebet di Jakarta Selatan. Selamat siang Mas Andes dan juga tim yang sedang bertugas pada siang hari ini. Siang Bu Rina. Kalau akhir pekan kata Bu Rina paling suka ngemil pisang goreng hangat sambil minum teh manis. Apalagi kalau cuaca sedang mendung, rasanya bikin suasana kumpul keluarga jadi lebih hangat. Iya, ini juga salah satu hal yang kayaknya sempurna, perfect gitu ya. Pisang goreng itu temannya emang teh manis hangat. Wah, apalagi kalau memang cuacanya mendung ya. Anda juga kami undang mendengar untuk bergabung di Maxi, di Makan Siang Bersama Teman Sejati di 0811 7972 7912. Kalau Anda sendiri seperti apa, mungkin ada yang favoritnya tadi, kalau Bu Rina adalah pisang goreng, teh manis hangat gitu ya. Atau mungkin ada juga yang cemilan favoritnya itu sambil nonton ya, atau juga mendengarkan Repro 1 setiap siang. Suka ini aja, keripik-keripik pedes gitu ya, atau opak gitu juga enak tuh kayaknya. Langsung sampaikan di 021-344-0696. Anda bisa telepon kami atau di fix line yang lain ada di 021-344-1499.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara.

Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila dan Steven Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Anda masih di Maxi, makan siang bersama teman sejati pendengar. I miss you but I hate you, dari slang diambil dari koleksi tahun 2002. Dan kita juga masih ngobrol tentang ini ketika bersantai bersama keluarga di akhir pekan gitu.

Ya, menikmati waktu me time juga di rumah, suasana santai tentunya belum lengkap nih tanpa cemilan favorit yang menemani. Tadi ada Bu Rina juga yang katanya cemilannya adalah pisang goreng hangat dan juga minum teh manis yang hangat, apalagi kalau cuacanya mendung. Saya juga ingin menyapa yang sudah ikutan, ada Ibu Nina yang ada di Depok. Halo Bu Nina. Saya suka bakwan sayur yang baru matang, Mas Andes. Ini disajikan juga bersama anggota keluarga yang lain, dimakan pas hangat-hangat. Akhir pekan sering bikin sendiri di rumah karena juga anak-anak suka katanya. Paling enak dimakan saat masih hangat. Iya, bener lagi ya, karena gue kan kalau udah gak dingin, atau kita bikinnya siang nih ya, nanti sore atau malam dimakan udah beda rasanya, udah dingin aja gitu ya. Karena yang enak itu pas hangat-hangat, apalagi ada rawit ya. Wah, itu kayaknya nambahnya bisa 2 atau 3 kali makannya. Sayur bakwan ya, bakwan sayur yang baru matang, tentunya panas-panas, hangat-hangat tentunya. Ada juga saya ingin menyapa Pak Rudi yang ada di Cibubur. Selamat sore Mas Ande, selamat siang mungkin ya. Selamat siang Pak Rudi. Salam untuk tim yang bertugas pada siang hari ini, maksud saya. Siang hari ini mau ikutan di Maxi dong katanya. Baik. Kalau saya tim kacang rebus. Memang sederhana katanya, tapi cocok untuk ngobrol santai di teras rumah sambil menikmati udara siang hari ini katanya. Wah, pas banget nih ya. Kacang rebus, kopinya kopi hitam ya, atau juga kopi yang diseduh hangat-hangat gitu ya, ngobrol atau juga sambil mendengarkan RRI Pro 1 ini, berbincang juga santai, enak juga nih bersama teman anggota keluarga. Kacang rebus tuh bener juga nih Pak Rudi ya, terima kasih sudah ikutan. Anda juga masih kami tunggu tentunya cemilan favorit Anda di akhir pekan ini apa, pendengar. Ikutan di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Langsung WhatsApp ke kami tentunya di 0811 7972 7912 ya, silakan. Atau juga di fix line kami, pendengar, ada di 0213440696 dan 0213441499.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

0: Aksi, makan siang bersama teman sejati. 01 RRI Jakarta.
1: Ya, Anda masih di Maxi mendengar makan siang bersama teman sejati tentunya. Lagi nanya tentang weekend, terus cemilan-cemilan favorit ketika kumpul bersama teman, bersama juga anggota keluarga. Momen-momen santai seperti ini tentunya ya. Ada saya juga ingin menyapa dari Pak Arif yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat siang Mas Andes, mau ikutan di Maxinya. Silakan Pak Arif. Kalau saya dan keluarga biasanya suka cireng yang isinya ayam. Ada yang pedas, ada yang juga gurih aja. Rasa yang gurih dan ini mengenyangkan tentunya. Biasanya jadi teman juga untuk ngobrol santai bersama anggota keluarga yang lain. Anak-anak juga suka dan tentunya bisa dibawa saat juga hari biasa untuk bekerja. Jadi bisa diselesaikan tugas-tugas yang ada di kantor katanya. Terima kasih untuk Pak Arif ya. Ada juga ini Kak Fitri yang ada di Bogor. Cemilan favorit saya Mas Andes, tahu isi dan juga kopi hangat. Menurut saya kombinasi ini paling pas untuk menikmati hujan khas kota Bogor di akhir pekan. Wah, siap apa di Bogor juga sedang hujan kah? Kak Fitri ya, boleh diinformasikan juga ke kami. Sekali lagi ada juga ini dari ini dari Ibu Lina tadi udah ya, bukan benar tadi Bu Rina, ini Bu Lina di Jakarta Timur. Mas Ande, selamat siang, mau ikutan Maxi, silahkan. Saya masih suka jajanan pasar. Kalau Mas Ande tahu kue cucur, nah itu tuh enak tuh dinikmati juga ketika siang hari sambil santai aja setelah melakukan pekerjaan rumah katanya. Rasanya mengingatkan masa kecil ketika sering diajak ibu ke pasar pagi. Iya ya, ini jajanan yang juga udah mulai jarang nih kue cucur ya, tapi saya sempat melihat atau ada di satu daerah gitu ya, di Jakarta Barat, di Kosambi kalau nggak salah, ini ada kue cucur. Waktu itu malam saya lewat dan ini disajikan ketika kita mesan baru dibikinkan kue cucurnya. Wah, itu enak sekali ya. Terima kasih tentunya untuk Anda pendengar yang sudah berinteraksi, sudah juga menginformasikan cemilan favorit ya bersama anggota keluarga ada apa aja tadi. Nanti di pukul 13 kita akan kembali tentunya dengan Warta Berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta siang ini.
2: Jadi gitu.

0: 0879-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Maka kenapa dalam Car Free Day, baik yang ada di Kuningan ini maupun di Sudirman Tamrin, kita mengadakan kegiatan untuk pilah sampah.
2: Kita melakukan yang namanya itu kegiatan untuk pilah. Ini sangat penting buat kita karena ini menjadi salah satu momentum baik buat Ancol sekaligus juga ulang tahun Jakarta.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Gubernur Pramono ajak warga hidup sehat dan pilah sampah. Ancol Taman Impian mengadakan Ancol Championship 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, hadiri HBKB di Rasuna Said, Gubernur Pramono ajak warga hidup sehat dan pilah sampah. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak warga menerapkan pola hidup sehat sekaligus membiasakan memilah sampah saat menghadiri pelaksanaan perdana Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di Jalan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan hari ini. Ajakan tersebut disampaikan seiring dimulainya kembali kawasan bebas kendaraan bermotor di Koridor Kuningan sebagai ruang publik baru bagi masyarakat. HBKB Rasuna Said resmi dibuka pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai alternatif lokasi olahraga dan rekreasi selain kawasan Sudirman Tamrin. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi emisi kendaraan, menekan polusi udara, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap ruang publik yang sehat dan nyaman. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Hari ini juga kita gunakan momentum untuk Car Free Day di Rasuna Said ini untuk pilah sampah. Salah satu ambasador duta pilah sampah adalah Cinta Laura yang memang mempunyai komitmen untuk pilah sampah dari awal, bukan karena Ingup 5 tahun 2026, tetapi memang cara behavior keluarga itu sudah seperti itu. Nah, yang apa yang ingin kami lakukan dengan mempunyai ambasador seperti Cinta Laura adalah habit atau behavior atau perilaku kita semua masyarakat, terutama untuk melakukan pilah sampah itu bukan hanya karena ada Ingup nomor 5 tahun 2026, tetapi memang sudah menjadi gerakan masyarakat. Maka kenapa dalam Car Free Day, baik yang ada di Kuningan ini maupun di Sudirman Tamrin, kita mengadakan kegiatan untuk pilah sampah. Dan habis ini saya juga ke Jakarta Timur, selain untuk biopori juga untuk pilah sampah. Maka ini menjadi gerakan bersama dalam waktu dekat.
3: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa respon masyarakat terhadap kehadiran HBKB di kawasan Kuningan sangat positif. Menurutnya, sebagian besar warga yang ditemuinya berharap kegiatan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pramono menilai kawasan Kuningan memiliki berbagai keunggulan yang mendukung pengembangan HBKB sebagai destinasi olahraga baru. Selain memiliki akses transportasi publik yang baik, kawasan tersebut juga menawarkan lingkungan yang nyaman dan berada di lokasi strategis di pusat kota. Pramono meyakini HBKB Rasuna Said berpotensi menjadi landmark baru kegiatan Car Free Day di Jakarta. Kawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga ruang interaksi sosial bagi warga untuk bersilaturahmi dan menikmati suasana kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Ancol Taman Impian mengadakan Ancol Championship 2026, yakni ajang pencarian bakat fighter Indonesia. Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Perkembangan industri sport entertainment di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Event olahraga yang dikombinasikan dengan hiburan, lifestyle, komunitas, dan digital kini menjadi salah satu bentuk entertainment yang diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Sebagai salah satu destinasi wisata dan hiburan terbesar di Indonesia, Ancol memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kegiatan sport tourism dan entertainment nasional. Langkah tersebut selaras dengan rencana penyelenggaraan Ancol Championship 2026 yang akan digelar pada hari Minggu 28 Juni 2026 di Restoran Ombak Laut Ancol sebagai ajang sport entertainment dan kompetisi tinju profesional berskala nasional. Nelson Nainggolan, Promotion NNP selaku promotor menjelaskan melalui penyelenggaraan Ancol Championship 2026 diharapkan tercipta sebuah event sport entertainment berskala nasional yang mampu menghadirkan pengalaman hiburan yang unik, meningkatkan kunjungan wisata, serta memperkuat positioning Ancol sebagai destinasi sport entertainment modern.
2: Bahwa Ancol ini adalah tempat kita meng-create memory, meng-create kebahagiaan, meng-create suatu hal yang bisa dikenang. Sehingga pada saat kita berangkat dari rumah menuju ke Ancol, ada hal-hal baru yang kita lakukan di Ancol, dan kita pulang lagi ke rumah, kita suatu mengukir kenangan, sehingga di kemudian hari ini menjadi suatu apa namanya, suatu tempat yang tidak terlupakan dari kita. Demikian halnya juga dengan kita punya kegiatan hari ini, yaitu kita melakukan yang namanya itu kegiatan untuk tinju. Ini sangat penting buat kita karena ini menjadi salah satu apa namanya momentum baik buat Ancol sekaligus juga dalam rangka nanti ulang tahun Jakarta seperti itu. Ini yang paling penting bagi kita.
4: Nelson menegaskan bahwa Ancol Championship 2026 merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan atlet olahraga tarung di Indonesia, sehingga nantinya talenta-talenta terbaik mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kedepan inisiatif ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya berbagai kejuaraan berskala internasional, bahkan menuju World Championship, sehingga Jakarta dan Ancol dapat semakin dikenal sebagai salah satu pusat sport tourism dan sport entertainment unggulan di kawasan regional maupun dunia. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pendengar, tren kegiatan luar ruang turut mendongkrak industri perlengkapan outdoor. Rizky Basuki melaporkan.
5: Kegiatan luar ruang atau outdoor kini tengah menjadi tren yang digandrungi di kalangan generasi muda. Fenomena itu tidak hanya mengubah pola gaya hidup remaja, tetapi juga turut menggairahkan industri perlengkapan petualangan domestik. Meningkatnya minat pasar muda tersebut menjadi salah satu alasan utama bagi produsen perlengkapan outdoor Monte Equipment untuk ikut serta dalam ajang Indonesia Outdoor Festival atau Indofest tahun 2026. Pameran tahunan tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta, sejak Kamis 4 Juni hingga Minggu 7 Juni 2026. General Manager Monte Equipment, Fadli, menyatakan partisipasi dalam Indofest 2026 merupakan langkah strategis untuk merespons pasar yang terus tumbuh. Menurut Fadli, antusiasme generasi muda terhadap aktivitas di alam bebas memberikan dampak positif bagi para pelaku industri lokal. Demikian disampaikan Fadli kepada RRI Jakarta di lokasi pameran Indofest 2026 hari ini.
6: Untuk saat-saat sekarang ini trennya atau juga FOMO-nya itu sedang kegiatan outdoor atau juga olahraga, entah itu mendaki gunung atau juga trail running atau juga running road atau juga bersepeda atau juga kegiatan outdoor yang sangat-sangat diminati atau juga orang-orang sekarang ya FOMO apapun olahraganya ya bareng-bareng gitu.
5: Ajang Indofest tahun 2026 dipadati oleh ribuan pengunjung yang berburu perlengkapan petualangan mulai dari tenda, tas, hingga pakaian mendaki. Bagi para produsen seperti Monte Equipment, momentum itu tidak hanya sekedar menjadi ruang untuk mendongkrak penjualan, tetapi juga menjadi wadah interaksi langsung untuk membaca pergeseran selera dan kebutuhan perlengkapan generasi muda yang dinamis. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dari Jakarta kita ke Banten. UPT Samsat Pandeglang kini memanfaatkan aplikasi digital bernama Si Raftor dalam setiap operasi penertiban di jalan raya untuk mendeteksi secara langsung dan akurat status pemenuhan pajak kendaraan yang diperhentikan oleh petugas. Ridwan Maulana, maksud kami, melaporkan.
7: Modernisasi sistem pengawasan kepatuhan pajak kendaraan bermotor kini mulai mengadopsi platform digital guna meningkatkan akurasi data di lapangan. Kepala UPT Samsat Pandeglang, Epi Saipuloh, mengungkapkan pihaknya kini memanfaatkan aplikasi bernama Simpator dalam setiap pelaksanaan razia penertiban di jalan raya. Melalui platform tersebut, petugas lapangan dapat langsung mengidentifikasi jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan bayar di tempat. Request laporan terperinci dari sistem ini disebutnya memudahkan proses evaluasi harian capaian target pendapatan operasional.
8: Kita mulai beberapa waktu yang lalu penertiban pajak atau yang biasa umumnya disebut razia, kami menggunakan aplikasi namanya Si Raftor. Jadi Si Raftor itu bisa langsung deteksi berapa kendaraan yang diberhentikan, dari berapa jumlah kendaraan diberhentikan, itu otomatis nanti kelihatan berapa jumlah yang sudah membayar pajak.
7: Selain mempermudah pendataan, menurut Epi, penerapan teknologi pintar ini jadi langkah standarisasi keterbukaan pelayanan publik dalam ekosistem tata kelola keuangan daerah. Warga tidak dapat lagi memanipulasi status masa berlaku pajak kendaraan karena seluruh data telah tersinkronisasi dengan plat nomor aktif. Transformasi digital di sektor perpajakan daerah ini diharapkannya mampu mendorong laju penerimaan kas provinsi secara berkala. Skema pemantauan berbasis aplikasi dinilai EPI jauh lebih efektif dan transparan dalam memetakan klaster kepatuhan warga di tiap kecamatan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pendengar, Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen para petani. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
9: Perum Bulog Kantor Cabang Lebak Pandeglang terus mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen GKP dari petani dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyerapan gabah kering panen telah mencapai sekitar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 24 ton beras. Dari target tersebut, jumlah setara beras yang ditargetkan mencapai sekitar 17.000 ton. Pimpinan cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang M. Saukani di Warung Gunung Rabu pagi mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan daerah. Menurut Saukani, penyerapan gabah petani terus berjalan seiring berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah. Bulog juga memastikan pembelian hasil panen dilakukan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga pembelian gabah kering panen dari petani saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram. Dalam pelaksanaan penyerapan gabah, Bulog bekerja sama dengan sejumlah mitra pengadaan yang tersebar di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kemitraan tersebut dinilai efektif dalam memperluas jangkauan pembelian hasil panen petani.
10: Sekarang sudah mencapai, kita itu sudah sekarang hampir 17.000 ton sekarang. Targetnya 22.000. Ya, hampir 80% sesuai HPP kita ya. Nah, jadi kita
11: 6.000.
10: Itu kalau GKP 6.500. Kalau berasnya 12.000, tapi untuk saat ini yang kita maksimalnya pembelian gabah.
11: Berapa
10: dan harapan itu bisa petani bisa menikmati langsung gitu kan ya. Karena kalau gabah kan
9: Bulog juga terus melakukan koordinasi dengan para mitra untuk memastikan proses penyerapan berjalan lancar. Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, langkah tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan stok pangan pemerintah. Saukani optimis target penyerapan gabah kering panen tahun 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun seiring masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah Lebak dan Pandeglang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Polisi menangkap seorang perempuan yang diduga melakukan pencurian tabungan umroh sebesar Rp55 juta di sebuah rumah kosong di kawasan Srengseng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
12: Polisi menangkap seorang perempuan berinisial DN yang diduga melakukan pencurian di sebuah rumah di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Akibat aksi tersebut, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah, termasuk tabungan yang dipersiapkan untuk ibadah umroh. Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dias Yudhistira, mengatakan pencurian itu terjadi pada Senin 25 Mei 2026 sore. Dias menjelaskan, modus operandi pelaku diketahui berkeliling memeriksa rumah-rumah warga dan mencari rumah yang tidak dalam kondisi terkunci. Setelah menemukan sasaran, pelaku langsung masuk dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor serta sejumlah uang tunai. Berdasarkan laporan korban, total kerugian mencapai sekitar Rp55 juta.
13: Informasi yang kami terima dari korban, uang tersebut adalah uang yang akan digunakan untuk arisan dan juga untuk perjalanan umroh.
14: Artinya gagal umroh ya korbannya?
13: Seperti itu, yang dapat kami sampaikan, keterangan dari korban juga seperti itu. Bahwa itu adalah uang tabungan umroh yang sehingga sampai saat ini juga masih belum bisa dilaksanakan oleh bersangkutan karena uang tersebut sudah diambil oleh pelaku.
12: Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menggunakan uang hasil pencurian itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, Polisi hingga saat ini masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Akibat kejadian ini, rencana ibadah umroh yang telah disiapkan sejak lama terpaksa ditunda karena dana yang terkumpul telah raib di bawah pelaku. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri keberadaan barang bukti dan kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono ajak warga hidup sehat dan pilah sampah. Ancol Taman Impian mengadakan Ancol Championship 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, denganmu sudah ngebuka kita di 100% Indonesia. Silakan untuk Anda tentunya yang juga ingin bergabung di 100% Indonesia. Lagu Indonesia apa yang lagi mau Anda dengar pada kesempatan siang hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 maksud saya. Sampai flashbacknya jauh banget gitu ya, 20 tahun yang lalu. Pertama ada Zahran yang ada di Tangerang. Ini juga sudah melalui WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bang Zahran, apa kabar? Halo.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Apa kabar Bang Zahran?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini ingin mendengarkan di 100% Indonesia lagu dari siapa nih?
1: Saya mau request lagu berjudul Planet Yang Lain dari Sapriyadi.
0: Dari Sal Priyadi dengan Planet Yang Lain. Tunggu sebentar, disiapkan Sal Priyadi dengan Dari Planet Lain. Baik, sudah disiapkan untuk Bang Zahran, mungkin disampaikan untuk pendengar lain salamnya, silakan.
1: Semoga di hari Minggu ini pekerjaannya semakin lancar ya.
0: Amin.
1: Buat yang ya, cuma itu aja sih.
0: Itu saja. Baik.
1: Iya.
0: Terima kasih Bang Zahran, ditunggu untuk lagunya.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, itu dia pendengar Zahran di Tangerang Selatan dengan Dari Planet Lain dari Sal Priyadi. Tentunya Anda juga masih kami tunggu ya. Satu persatu saya ingin membacakan juga yang sudah masuk melalui WhatsApp chat. Ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Salam 100% Indonesia. Selamat siang Mas Andes, Ibu Iren dari Tangerang. Mau request lagunya Rida Sita Dewi, Ketika Kau Jatuh. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Informasi cuaca dari Ibu Iren pada siang hari ini pendengar. Ini cuaca di Tangerang. Cuacanya cerah serta berangin dengan suhu 33 derajat Celcius. Baik, terima kasih tentunya untuk Ibu Iren ya di Tangerang. Disiapkan lagunya Ketika Kau Jauh dari Rida Sita Dewi. Untuk Anda pendengar juga silakan disampaikan melalui WhatsApp di 0811-7972-7912 dan line telepon kami tunggu di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
2: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
1: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
2: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja Bu.
1: Makanya kita harus siap ya Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
2: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
3: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
5: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita sudah ada di 100% Indonesia, banggakan karya, ekspresikan Indonesia. Dan untuk Anda terbalik ya, banggakan Indonesia, ekspresikan karya. Pendengar 100% Indonesia, barusan ada Maudy Ayunda dengan Pulang, yang merupakan original soundtrack dari Lost Man Bu Broto ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, tentunya mendengarkan lagu Indonesia favorit Anda dari tahun 2000 hingga sekarang, tentunya Anda bisa langsung sampaikan pada kami di 0811 7972 7912. Silakan, boleh di chat, boleh di voice note, boleh juga di voice call. Tentunya saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Ada Bang Bayu atau Mas Bayu yang ada di Tangsel, Tangerang Selatan. Halo, katanya, di siang kali ini aku mau dengerin Peter Pan yang Tak Bisakah. Salamnya untuk adik sepupuku Fitri Melisa yang Jumat kemarin baru selesai UAS di kampusnya. Semoga nilainya bagus semua, amin ya. Doanya juga diijabah ya, untuk nilai-nilainya bagus semua untuk adik sepupu dari Mas Bayu. Disiapkan tentunya Peter Pan dengan Tak Bisakah. Ada Kak Joyce. Siang Mas Andes, siang Kak Joyce yang ada di Bekasi. Requestnya lagu jazz, judulnya Teman Bahagia. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Kak Joyce, ditunggu ya untuk lagunya. Berikutnya kita ke Tangerang Selatan lagi, ada Ibu Eni. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Ungu, judulnya Cinta Gila. Selamat bertugas aja untuk Mas Andes dan semua kru RRI, semoga selalu sehat dan semangat, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Eni. Terima kasih kembali untuk Bu Eni. Satu persatu saya siapkan lagu yang Anda ingin dengar pada kesempatan siang hari ini di 100% Indonesia. Silakan, Anda bisa sampaikan juga melalui line telepon fix line kami, ada di 0213440696 ataupun di 0213441499.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
9: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
8: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
9: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya gak perlu deh.
8: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
9: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
8: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
9: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
10: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

Ada masih di 100% Indonesia mendengar Cinta Gila dari Ungu. Ajak kita ke pukul 13:51 waktu Indonesia Barat tentunya. Selamat siang untuk Anda yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang ya, kita ada di 100% Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia terbaik tentunya dari tahun 2000 hingga tahun sekarang, silakan Anda bisa sampaikan melalui line telepon kami ada di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau WhatsApp di 0811-7972-7912. Seperti halnya ini juga ada dari Pak Gemas yang juga ada di Jakarta. Selamat siang Mas Andes, siang pagi Mas, mau ikutan 100% Indonesia, mau request lagu dari ini judulnya Tanda Mata dari Glenn Fredly. Baik, salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan di siang hari ini di 100% Indonesia. Untuk Mas Andesnya terima kasih, salam sehat dan juga sampai tuntas siarannya sampai nanti. Baik, terima kasih pagi Mas. Berikutnya juga ini ada Ibu Rizka, Ibu Rizka yang ada di Celeduk. Selamat siang Mas Andes, selamat siang tentunya. Dan untuk Bu Rizka requestnya katanya mau request lagu dari Rahmania Astrini. Ini yang versi Rahmania Astrini Mas, yang untitled dari Malik sebenarnya, tapi ingin yang versi Rahmania Astrini. Baik, disiapkan. Salamnya untuk keluarga yang sedang pada kumpul di rumah Mas Andes. Baik, disampaikan juga ya tentunya, nanti juga sudah disiapkan lagunya. Baik, dan sekali lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung di 100% Indonesia, silakan siapkan lagu Indonesia favorit Anda dari tahun 2000 hingga tahun ini atau yang terbaru gitu ya. Di 0811-7972-7912 Anda bisa sampaikan, boleh di chat, boleh voice note dan juga boleh di voice call tentunya. Ini

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, sekarang saatnya untuk kita cek fakta di mana beredar tarif listrik naik 2 kali lipat. Jadi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook pendengar dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum atau PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Jadi informasi yang mengatakan tarif listrik naik 2 kali lipat adalah berita tidak benar atau juga berita hoax. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Anda masih di 100% Indonesia, banggakan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya, lagu Indonesia yang sedang mau Anda dengar pada kesempatan di minggu siang ini, Anda bisa sampaikan pada kami, sekali lagi di 0811 pendengar 7972-7912. Saya ingin menyapa yang juga sudah berada di WhatsApp. Halo, ini untuk tunggu sebentar, belum ada namanya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Semoga putra Indonesia berhasil menjadi juara di final turnamen bulu tangkis Indonesia Open ya, yang sebentar lagi akan bertanding. Iya benar, requestnya aku adalah rocker, dari Arif R. Budiarto. Buat yang bertugas, semoga sukses dan sehat selalu. Untuk lagunya ini belum tersedia. Ini dari 0896927 sekian ya. Mungkin ada lagu alternatif lain, silakan. Oh, dari Bubun ya. Pak Bubun atau Kak Bubun, ini belum tersedia untuk lagunya di siang hari ini. Kalau ada lagu Indonesia alternatif lainnya, silakan bisa disampaikan kembali tentunya. Ada Bunda Yani di Bogor. Assalamualaikum, siang Bang Andes. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bunda Yani. Mau bergabung di 100% Indonesia, Mas Andes, requestnya Malik and Essential dengan Kita Bikin Romantis. Salamnya untuk pendengar RRI semuanya. Hatur nuhun, katanya dari Teh Yani ya. Baik, di Bogor disiapkan untuk lagunya. Berikutnya juga ada di 0851 8383 sekian. Oh, dari Wira. Saya Wira di Tangerang. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikutan request lagu tentang Kau, Aku dan Dia dari Kangen Band. Sedikit info cuaca di sini, cerah berawan dan panas. Terima kasih, semoga disehatkan selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Wira yang ada di Tangerang Kota, katanya saat ini kondisi berawan dan juga panas ya. Disiapkan lagunya dari Kangen Band. Untuk Anda pendengar juga, silakan, kami masih tunggu kebersamaan ini hingga pukul 15 ya. Jadi masih lumayan ada 40 menit ke depan. Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, lagu Indonesia yang ingin Anda dengar pada siang hari ini, dari tahun 2000 hingga tahun sekarang.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
6: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mahal ini dengan mati-matian yang tadi di-request juga oleh Anda pendengar di kesempatan siang hari ini, edisi Minggu tanggal 7 Juni 2026. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang, tentunya Anda bisa ikutan bergabung karena kami ada di 100% Indonesia. Silakan yang Anda ingin dengar lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun sekarang, Anda bisa sampaikan pada kami melalui WhatsApp dan juga line telepon. Line teleponnya ada di 021-344-0696 atau di 021-344-1499. Dan juga bisa melalui WhatsApp, boleh di chat, voice note, voice call, tentunya ke nomor 0811-7972-7912. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp chat. Ada selamat siang untuk Ibu Intan yang ada di Jakarta Barat. Selamat siang Mas Andes, mau ikutan request di 100% Indonesia? Boleh dong. Requestnya dari Ibu Intan adalah Saat Dunia Masih Milik Kita dari Andra and the Backbone. Lagunya ditujukan untuk yang sedang mendengarkan di 100% Indonesia.

Dan Anda juga masih kami tunggu tentunya untuk ikutan di 100% Indonesia. Sekali lagi, ada di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari, wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah ku

Anda masih di 100% Indonesia pendengar lagu dari Elemen Rahasia Hati di request oleh Pak Gus Sony di Tangerang Selatan. Selamat siang jelang sore Om Andes. Selamat siang juga Pak Gus. Masih keburu gak nih mau ikutan di 100% Indonesia? Masih dong, barusan diputarkan ya. Kalau masih ada waktu, requestnya tadi katanya Rahasia Hati Elemen, sudah diputarkan. Terima kasih Om Andes, selamat tugas sampai tuntas dan salam sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Pak Sony. Dan berikutnya juga ada nih putaran akhir ya pendengar ya, ada Kak Eca. Semoga 100% Indonesia, semoga siang. Selamat siang mungkin ya. Halo Bang Andes, Satria dan kawan-kawan di studio RI Pro 1. Kabarnya sehat-sehat selalu ya. Amin. Iya Kak Eca, sehat-sehat selalu. Saya tentunya, Kak Eca juga semoga kabarnya baik-baik aja. Jangan ada dusta di antara kita, requestnya dari angkasa. Terima kasih Bang Andes dan kawan-kawan. Salam dari Kak Eca. Ini difotokan juga, kita di sini dulu di rumah. Oh, dia lagi di rumah teteh, baru selesai bekam. Oh, ini nih penting ya, Kak Eca ya, di bekam itu menjadi salah satu apa ya, untuk ngeluarin toksik-toksik yang ada dalam tubuh gitu ya, racun-racun dalam tubuh tentunya. Ditunggu untuk lagunya Angkasa, jangan ada dusta di antara kita. Berikutnya juga ada Putri yang ada di Jakarta Selatan, requestnya Ini Abadi dari siapa nih penyanyinya nih? Nanti kalau sempat diputarkan tentunya akan diputarkan ya, Putri. Dan satu persatu akan saya putarkan. Kalau belum ada yang sempat terputarkan, mohon dimaafkan. Tentunya Anda bisa ikuti 100% Indonesia esok hari ya. Dan sekalian juga saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar di Jakarta siang ini. Dilanjutkan nanti di Jakarta sore ini oleh Farid Kurniawan tentunya. Jadi untuk Anda yang juga sedang istirahat santai, selamat weekend ya. Sekali lagi sampai jumpa. Untuk besok kita akan ketemu lagi di Jakarta sore ini. Sekali lagi Andi Satria pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini. Selamat weekend, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya sehat-sehat, semoga semuanya weekendnya lancar-lancar, semoga juga semuanya happy gitu ya. Bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta sore ini, pendengar, akan ada banyak informasi menarik untuk Anda sampai dengan jam 8 malam hari nanti. Yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya. Cuaca kayaknya di luar sana lagi panas banget ya untuk wilayah Jakarta Pusat. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah sepanas itu juga? Atau ada yang lagi mendung? Atau lagi gimana gitu ya? Atau buat Anda yang lagi jalan-jalan di seputaran Jakarta dan juga di tempat Anda, boleh juga silakan Anda sampaikan bagaimana untuk kondisi trafik sore hari ini. 0811 7972 7912.

ini tadi sudah pada ngapain aja pendengar? Apakah Anda tadi pagi sempat jogging gitu ya, olahraga ke GBK mungkin atau ke mana lagi ya? Kalau Jakarta mah banyak ya pilihannya kalau misalnya mau olahraga di pagi hari, di hari Minggu gitu. CFD juga sekarang ini sudah resmi begitu ya, yang di wilayah Rasuna begitu. Kalau di tempat Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda jalan-jalan atau mungkin tadi jogging kemana? Nah, ini berkaitan dengan CFD yang di Rasuna Said, pendengar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang kalau sekitar 95% warga ini meminta kalau hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB atau CFD ya, Car Free Day di Jalan Rasuna Said, ini menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Dikatakan oleh Pak Pramono Anung, hari ini Pemprov DKI Jakarta secara resmi memulai kegiatan Car Free Day di Jalan Rasuna Said atau Kuningan. Menurut Gubernur, kehadiran HBKB Rasuna Said ini mendapatkan respons positif dari masyarakat ya. Bahkan setelah ia menemui sejumlah warga di lokasi, mereka menginginkan agar pelaksanaan kegiatan itu berkelanjutan. Dan dia pun juga menilai kalau kawasan Kuningan ini punya potensi besar menjadi titik baru aktivitas warga karena didukung oleh akses transportasi publik, kemudian lingkungannya juga nyaman di sana, serta juga karakter kawasan yang strategis. Sebagian besar, kata Pak Pramono ya, hampir 95-96% masyarakat yang ditemui oleh Pak Gubernur ini mengharapkan Car Free Day ini menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Dan menurutnya CFD Rasuna Said ini dapat menjadi alternatif bagi warga yang selama ini beraktivitas di kawasan Sudirman Tamrin ya, kalau misalnya CFD, selain untuk berjalan kaki, kemudian juga berlari, dan juga bersepeda. Kawasan Rasuna Said, pendengar, ini juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang lebih nyaman bagi masyarakat.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Suasananya lagi cerah banget hari ini pendengar, jadi kayaknya pas banget kalau misalnya kita jalan-jalan keluar ya. Mungkin Anda yang punya putra-putri bisa mengajak putra-putri Anda jalan-jalan di seputaran Jakarta. Atau mungkin buat Anda yang masih single ya, mungkin bisa jalan sendiri boleh, atau mungkin janjian sama teman-teman pun juga enak juga gitu ya. Pakai transportasi umum, karena di Jakarta kan transportasi umum kayaknya sudah memadai sekali ya. Mau pakai KRL, mau pakai LRT, MRT, Transjakarta, Transjabodetabek, apalagi yang belum disebutin. Udah semuanya kayaknya ya. Itu kayaknya sudah bisa menjangkau ke semua titik yang ada di Jakarta. Nah, ini terkait dengan Transjabodetabek, pendengar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini katanya lagi menyiapkan skema tarif baru untuk layanan Transjabodetabek seiring dengan makin luasnya jaringan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga. Seperti yang kita tahu, Transjabodetabek ini kan sudah cukup banyak rutenya ya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, ini bilang kalau pengembangan Transjabodetabek sejauh ini berjalan cukup baik, tapi masih diperlukan koordinasi terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana, termasuk juga halte operasional serta dukungan subsidi. Nah, untuk mendukung layanan ini, Pemprov DKI Jakarta sudah mengalokasikan subsidi Transjabodetabek pada tahun 2026 itu sekitar 400 miliar rupiah. Besaran subsidi yang diberikan kurang lebih Rp12.000 untuk setiap pelanggan, dan walaupun nantinya akan ada penyesuaian tarif, pemerintah ini berupaya menjaga minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi secara komprehensif ya, mengenai alasan dan juga urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat. Selain itu juga Pemprov DKI ini berencana untuk memperluas skema tarif integrasi yang saat ini sudah berjalan melalui aplikasi Jaklingko. Dengan sistem ini, masyarakat dapat menggunakan berbagai moda transportasi publik dengan batas tarif tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Kedepannya, skema tarif integrasi ini maksimal Rp10.000 ya untuk perjalanan selama 3 jam dan diharapkan bisa diterapkan pada seluruh rute Transjabodetabek sehingga perjalanan menjadi lebih praktis dan juga ekonomis. Peningkatan kualitas layanan ini juga menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satunya adalah melalui kepastian jadwal keberangkatan. Nah, ini yang mungkin sering dikeluhkan ya. Kayaknya nunggu di halte lama banget nih, harusnya jadwalnya jam 10:30 gitu misalnya. Ternyata sampai dengan dekat-dekat jam 11 belum datang juga armadanya begitu ya. Jadi ini katanya salah satu yang akan diperbaiki. Ini adalah kepastian jadwal keberangkatan yang lebih akurat, biar waktu tunggu penumpang dan durasi perjalanan dapat semakin efisien. Dan nggak cuma itu pendengar, pemerintah juga akan memperkuat konektivitas perjalanan dari dan menuju ke titik transit ya. Berbagai fasilitas pendukung di halte dan stasiun ini akan terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna transportasi publik. Integrasi fisik antar moda transportasi juga akan diperbaiki katanya, biar lebih aman dan mudah diakses. Hal ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan. Banyak tuh ya yang dari KRL pindah ke Transjakarta, habis itu pindah lagi pakai ojek online, biasanya begitu. Dan sebagai pelengkap, layanan pengumpan atau feeder seperti mikrotrans ini juga akan terus diperkuat agar masyarakat lebih mudah menjangkau titik keberangkatan maupun tujuan akhir perjalanan. Dan dengan berbagai langkah ini, Pemprov DKI Jakarta berharap Transjabodetabek ini akan semakin menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian ya, sekaligus juga membantu mengurangi kemacetan dan juga penggunaan kendaraan pribadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
2: Ya ampun, gimana ceritanya?
1: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
2: Terus?
1: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
2: Ya ampun, kena hipnotis itu?
1: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
2: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
1: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
2: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu.
1: Iya, benar.
3: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
4: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Justin Timberlake pendengar salah satu personelnya NSYNC yang sukses banget dengan karir solonya. Tapi ternyata nggak cuma menjual jutaan album ya, karena Justin Timberlake ini juga mendirikan yayasan pendidikan musik, kemudian juga menyumbang ratusan ribu dolar untuk sekolah musik di Memphis, tempat kelahirannya, serta juga aktif menggalang dana untuk rumah sakit anak melalui turnamen golf amal. Jadi ini memang ada beberapa kegiatan amal yang dilakukan oleh Justin Timberlake ya. Di antaranya adalah satu, tadi mendukung pendidikan musik anak-anak. Fokus terbesar kegiatan sosial dari Justin Timberlake ini adalah pendidikan musik. Jadi dia tuh punya yayasan dan juga berbagai kolaborasi, dan ini membantu menyediakan fasilitas belajar musik untuk generasi muda. Tahun 2019 misalnya, dia bersama dengan Levi's ini mendonasikan laboratorium penulisan lagu modern untuk Stax Music Academy di Memphis. Kemudian juga mendukung rumah sakit anak. Ini selama beberapa tahun Justin Timberlake menjadi tuan rumah turnamen golf amal Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open, di mana cara ini berhasil mengumpulkan dana dan juga meningkatkan kesadaran publik untuk mendukung perawatan anak-anak di jaringan rumah sakit Shriners. Kemudian juga pada tahun 2007, Justin Timberlake ini menyumbangkan 100 ribu US dollar dari hasil tur konsernya di Australia, ini ke Wildlife Warriors yang bergerak di bidang konservasi satwa liar. Jadi ternyata selain sukses dengan lagu-lagu dan juga album-albumnya, ternyata juga punya apa ya, jiwa sosial yang tinggi begitu. Untuk Anda pendengar yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta sore ini, silakan Anda sampaikan informasinya 0811 7972 7912.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sudah meminta untuk Muara Angke ini secara rutin untuk dibersihkan. Jangan sampai seperti kemarin yang sudah menjadi seperti pulau baru dibersihkan.
3: Kita pantau perkembangannya seperti apa dan insya Allah kita pastikan semua mendapatkan haknya dengan baik.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan. Sari Berita. Gubernur DKI Jakarta meminta pulau sampah di Muara Angke tidak terulang kembali. DPRD DKI Jakarta akan terus pantau proses penyelarasan TKD guru PNS di DKI Jakarta. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta minta pulau sampah di Muara Angke tidak terulang kembali. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta penanganan sampah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara dilakukan secara rutin agar tumpukan sampah yang sempat membentuk pulau sampah tidak kembali terjadi. Menurutnya, tumpukan sampah yang sebelumnya mengendap di kawasan Muara Angke telah berhasil dibersihkan. Pramono menjelaskan, Muara Angke menjadi salah satu titik pertemuan aliran sungai-sungai yang melintasi Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan sampah dan sedimentasi yang terbawa arus mudah mengendap sebelum akhirnya mengalir ke laut. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Sedimentasi di Muara Angke sudah dibersihkan. Memang Muara Angke itu adalah tempat begitu ujung dari sungai-sungai yang ada 13 sungai. Salah satunya kemudian muaranya di Muara Angke. Begitu mereka keluar selama ini mengalami pengendapan di sana. Dan ini sudah berlangsung lama. Dari sisi ada plus minusnya. Plusnya adalah sampah itu kemudian tidak terdorong sampai dengan Pulau Seribu. Itu adalah plusnya. Minusnya, kalau tidak secara rutin dibersihkan, maka akan menjadi seperti yang kemarin, seperti pulau sampah. Dan sekarang ini terus terang sudah dibersihkan dan memerlukan waktu kurang lebih 3-4 hari untuk membersihkan itu. Saya sudah meminta untuk Muara Angke ini secara rutin untuk dibersihkan. Karena jangan sampai seperti kemarin yang sudah menjadi seperti pulau baru dibersihkan.
4: Lebih lanjut, Pramono berharap upaya pembersihan rutin di Muara Angke tidak hanya menjaga kebersihan kawasan pesisir saja, tetapi juga membantu mengurangi potensi pencemaran lingkungan laut dan menjaga kualitas ekosistem perairan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan terus memantau proses penyusunan perubahan peraturan gubernur terkait tunjangan kinerja daerah guru agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak guru PNS. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki menyatakan, Komisi E akan menjadi jembatan antara guru dan Pemprov DKI agar persoalan TKD dapat diselesaikan secara adil. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Insya Allah pergub akan tentang perubahan ini akan disiapkan mengikuti amar putusan dari Mahkamah Agung terkait penyelarasan TKD buat guru. Kedepannya insya Allah pengawasan tetap akan berjalan, kita pantau perkembangannya seperti apa dan insya Allah kita pastikan semua mendapatkan haknya dengan baik. Kepada guru-guru PNS yang selama ini memang merasa ada yang kurang, insya Allah ini prosesnya sedang berjalan dan mudah-mudahan tidak lama lagi akan terjadi penyesuaian.
1: Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan perubahan peraturan gubernur terkait dengan TKD guru. Perubahan itu mengacu pada amar putusan Mahkamah Agung yang meminta Pemprov DKI Jakarta menyelaraskan aturan TKD bagi guru. Demikian Rizky Basuki melaporkan. Warga Cilincing mengeluhkan aksi banjing loncat yang kian meresahkan di jalan akses Marunda. Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Aksi kriminalitas jalanan berupa penjarahan barang muatan truk atau yang akrab disama banjing loncat di kawasan jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara, semakin meresahkan warga dan pengguna jalan. Para pelaku diketahui tidak hanya mengincar barang berharga, tetapi juga nekat melakukan perusakan fasilitas umum demi melancarkan aksinya. Menurut Asep, warga Rusun Cilincing, aksi banjing loncat ini kerap terjadi saat kondisi lalu lintas sedang mengalami kemacetan parah. Kondisi truk yang terjebak macet dimanfaatkan pelaku untuk memanjat dan mengambil barang muatan secara paksa. Para pelaku banjing loncat ini disinyalir merupakan sebuah kelompok yang terorganisir. Modus yang sering digunakan adalah dengan memanjat truk kemudian melemparkan barang jarahan ke bawah jembatan di mana rekan-rekan mereka sudah bersiap untuk mengambil dan mengangkut barang tersebut. Tak hanya menyasar truk, warga juga mengungkap adanya faktor kesengajaan pengajaan dari para pelaku untuk memutus kabel lampu penerangan jalan atau PJU. Hal ini dilakukan agar area sekitar menjadi gelap gulita sehingga aksi mereka tidak mudah terpantau oleh petugas maupun warga sekitar.
6: Jangan nggak mau nggak ya, kita mau keluar karena sudah nggak keluar karena kadang takut ini dia bawa alat
7: gitu. Tapi seberapa sering Pak emang Bapak dengar yang sendiri?
6: Nah, ini udah berapa hari sering ada terus gitu. Jam 1 malam, jam 12 malam.
5: Oke. Kawasan Marunda dan Cilincing memang dikenal sebagai wilayah rawan kriminalitas sejak lama. Jika dahulu wilayah ini identik dengan aksi begal, kini aksi bajing loncat atau yang oleh warga lokal disebut asmoro menjadi ancaman utama. Pelaku pun bervariasi mulai dari orang dewasa hingga anak-anak di bawah umur. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli keamanan di sepanjang jalan akses Marunda, terutama pada jam-jam rawan dan saat terjadi kemacetan. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas melaporkan.
1: Seorang warga di Srengseng terancam gagal berangkat umroh setelah uang tabungannya digondol maling. Alwan Sadam melaporkan.
8: Aksi pencurian di sebuah rumah di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam rencana ibadah umroh sebuah keluarga. Uang tabungan senilai 55 juta rupiah yang telah dikumpulkan selama lebih dari setahun dilaporkan raib digondol pelaku. Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat AKP Dias Yudhistira mengatakan uang yang dicuri merupakan tabungan umroh milik korban yang rencananya akan digunakan untuk keberangkatan ke Tanah Suci. Menurut Dias, pihak kepolisian telah mengamankan seorang perempuan berinisial DN yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut. Pelaku diketahui berkeliling mencari rumah yang tidak terkunci. Setelah menemukan sasaran, pelaku masuk dan mengambil sejumlah barang berharga termasuk uang tunai dan sepeda motor milik korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 55 juta rupiah. Polisi menyebut hilangnya tabungan tersebut membuat rencana ibadah umroh korban terpaksa tertunda.
9: Informasi yang kami terima dari korban, uang tersebut adalah uang yang akan digunakan untuk arisan dan juga untuk perjalanan umroh. Itu adalah uang tabungan umroh yang sehingga sampai saat ini juga masih belum bisa dilaksanakan oleh bersangkutan karena uang tersebut sudah diambil oleh pelaku.
7: Berarti nominalnya sampai puluhan juta gitu ya, Nek?
9: Kurang lebih seperti itu, sesuai dengan laporan polisi yang kami terima.
7: Dan untuk pelaku sendiri, untuk apa, Nek? Kebutuhan atau apa?
9: Keterangan sementara dari pelaku, yakni uang yang sudah diambil itu digunakan untuk keperluan sehari-hari, namun kita belum tahu mendalami ke sesuai dengan data-data yang ada, apakah digunakan untuk keperluan yang lain atau tidak.
7: Bang, izin penegasan, kejadian persisnya kapan, Bang?
9: 25 Mei 2026, sekitar sore hari.
7: Pelaku ditangkap pada?
9: Pelaku ditangkap dini hari tadi pukul 00.30, setengah satu pagi.
7: Di
9: daerah Petir, Tangerang.
7: Bang, ada indikasi uang yang digunakan untuk hal seperti judi online atau narkoba nggak?
9: Sementara ini belum, masih kita lakukan pendalaman.
10: Ini pelaku lajang atau sudah berkeluarga?
9: Atau sudah berkeluarga.
8: Sementara itu, pemilik rumah, Raka Fauzan, mengungkapkan bahwa saat kejadian, rumah hanya ditinggalkan sekitar 1 jam karena orang tuanya keluar untuk membeli makanan. Ketika kembali ke rumah, keluarga mendapati uang arisan dan tabungan umroh yang disimpan telah hilang. Raka mengatakan uang tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh orang tuanya selama lebih dari 1 tahun. Namun akibat pencurian tersebut, rencana yang telah lama dipersiapkan itu kini harus ditunda sambil menunggu kondisi keuangan keluarga kembali pulih. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Banten menjadi momentum mengajak ASN dan masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Fitria Aulia melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Banten memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi bersih-bersih lingkungan di kawasan Gedung Pancaniti, KP3B Palima, Kota Serang pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara dan jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Aksi dilakukan secara serentak sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan Provinsi Banten, Komarudin, mengatakan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, peringatan ini menjadi pengingat bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
12: Kita hidup bisa hidup karena dukungan dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, kita perlu jaga lingkungan hidup di sekitar kita dengan segala macam. Kita butuh air yang bersih, kita butuh udara yang bersih, kita butuh makanan dan lain sebagainya, dan itu semua disiapkan oleh lingkungan hidup di mana kita berada.
11: Ia menjelaskan, lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia, mulai dari air, udara, hingga sumber pangan. Karena itu, menjaga lingkungan merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Menurut Komarudin, manusia membutuhkan lingkungan yang terjaga untuk dapat hidup dengan baik. Sebaliknya, lingkungan tidak bergantung kepada manusia untuk tetap ada. Pandangan tersebut menjadi alasan penting bagi seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan. Terlebih, berbagai tantangan lingkungan saat ini semakin kompleks. Pemerintah Provinsi Banten berharap peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kelestarian alam. Kesadaran terhadap lingkungan diharapkan tidak hanya muncul saat peringatan tahunan, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta minta pulau sampah di Muara Angke tidak terulang kembali. DPRD DKI Jakarta akan terus pantau proses penyelarasan TKD guru PNS di DKI Jakarta. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami sampaikan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
1: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

masih di Jakarta sore ini pendengar, untuk Anda yang mungkin sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami, kami ucapkan selamat bergabung. Yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital, kami juga ucapkan terima kasih ya. Yang belum punya aplikasinya silakan bisa Anda download pendengar, ada di Play Store dan juga di App Store ya. Untuk Anda yang sudah menunggu mungkin kemeriahan Jakarta Fair Kemayoran ya, ini kan bulan Juni nih, bentar lagi nih. Ada kabar baik yang datang tahun ini pendengar, karena Jakarta Fair Kemayoran ini siap digelar selama 32 hari. Mulainya tanggal 11 Juni nanti sampai dengan tanggal 12 Juli 2026. Tempatnya seperti biasanya di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat ya. Marketing Director J-Expo, Ralph Schoenemann, ini bilang kalau pihaknya optimis Jakarta Fair tahun ini akan berlangsung lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena durasi penyelenggaraan kembali diperpanjang, jadi masyarakat bisa punya lebih banyak waktu untuk berkunjung ke Jakarta Fair tahun ini. Tahun lalu walaupun berlangsung lebih singkat, Jakarta Fair berhasil menarik sekitar 5,9 juta pengunjung. Dengan pelaksanaan selama 32 hari tahun ini, jumlah pengunjung diperkirakan bisa meningkat lebih tinggi lagi. Dan Jakarta Fair ini memang jadi salah satu agenda tahunan ya, yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Mungkin juga Anda salah satunya. Nggak cuma warga Jakarta, tapi juga pengunjung dari berbagai daerah dan juga di Indonesia begitu. Ini pun juga menanti mungkin pas waktu datang ke Jakarta, pas waktu liburan mampir ke Jakarta Fair. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta, Jakarta Fair juga dikenal sebagai pameran terbesar. Ia menghadirkan berbagai produk dan hiburan untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Dan tahun ini pendengar, jumlah peserta pameran mengalami peningkatan ya. Ada 2.800 peserta, ini akan mengisi sekitar 1.800 stand yang tersebar di area pameran J-Expo Kemayoran. Dan menariknya, sekitar 45% peserta ini berasal dari sektor UMKM ya, sementara 55% lainnya berasal dari sektor swasta, perusahaan besar, BUMN, hingga berbagai instansi pemerintah daerah. Dan para peserta ini akan menghadirkan beragam produk unggulan dari berbagai sektor industri, mulai dari otomotif, gadget, komputer, perlengkapan olahraga, fashion juga ada, kemudian juga furniture, elektronik, biasanya banyak yang berburu elektronik dengan harga spesial di sana ya, sampai dengan produk kuliner tentunya, dan juga kerajinan juga banyak. Dan nggak cuma itu, pengunjung juga dapat menemukan produk kesehatan, kosmetik juga banyak. Nanti di sana ada juga layanan perbankan, jasa, sampai dengan karya industri kreatif dari pelaku usaha lokal maupun nasional, itu pun juga bisa kita temukan di sana. Dan selain belanja, masyarakat juga akan disuguhkan dengan berbagai hiburan menarik. Ada konsernya kan pasti di sana ya, tiap malam gitu. Ada karnaval juga, ada wahana permainan anak, ada kontes Miss Jakarta Fair, sampai dengan kembang api menjadi salah satu daya tarik utama. Ini konsernya itu adalah namanya Jakarta Fair Music Concert, yang kembali hadir dengan penampilan sejumlah musisi dan juga grup band ternama yang siap menghibur pengunjung selama penyelenggaraan acara. Jadi untuk Anda yang mungkin suka berburu promo ya, kalau Jakarta Fair kan pasti akan ada harga-harga spesial di sana ya, fashion, kosmetik, gadget, elektronik dan sebagainya. Mungkin Anda bisa tunggu ya, bentar lagi. Nanti akan diadakan sampai dengan bulan Juli. Jadi tungguin aja tuh. Sampai liburan sekolah pun juga bisa datang ke sana nanti ya.

0: pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Jakarta sore ini. Pendengar, saya Farid Kunewan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 8 malam hari nanti ya. Pendengar, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan kalau masyarakat dapat memanfaatkan kartu uang elektronik Jaklingko Card yang warnanya hitam ya, ini untuk menghemat biaya transportasi di tengah rencana penyesuaian tarif Trans Jabodetabek. Kartu ini mendukung skema tarif integrasi antar moda dengan biaya maksimum Rp10.000. Dikatakan oleh Pak ini bahwa kartu untuk mengakses layanan integrasi multimoda ya, Transjakarta, MRT, dan LRT DKI Jakarta, tarifnya maksimum Rp10.000. Adapun kartu Jaklingko yang warnanya hitam ini memungkinkan pengguna berpindah dengan mudah pada 4 moda transportasi, yaitu MRT, kemudian LRT, dan juga Transjakarta, serta komuter lain. Diketahui kartu ini terintegrasi dengan aplikasi Jaklingko, jadi kalau kartu ini hilang, saldo kartu dipastikan tetap ada di aplikasi Jaklingko. Selain itu, pada fase account based ticketing atau ABT, kartu transportasi ini mampu mengenal profil pengguna masing-masing, sehingga kalau nantinya terdapat kebijakan insentif tarif untuk profil pengguna khusus, misalnya untuk lansia begitu ya, atau anak sekolah dan lainnya, itu nanti bisa kedetek

gitu. Selain kartu tersebut, masyarakat juga bisa membeli kartu uang elektronik Jaklingko yang warnanya biru nih, yang dikeluarkan oleh 5 bank, yaitu BCA, Mandiri, BNI, dan juga Bank Jakarta, serta BRI. Dan Budi menjelaskan kartu tersebut bisa dibeli di mesin penjual otomatis atau vending machine yang ada di halte Transjakarta dan juga di stasiun MRT dan juga LRT. Kartu tersebut katanya bisa digunakan untuk naik TJ Rp5.000 maksimalnya selama 3 jam perjalanan. Tidak ada syarat, kalaupun untuk warga non-Jakarta juga boleh katanya untuk memiliki kartu tersebut.

0: Cher, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tadi malam mungkin ada yang nonton konsernya Raisa, ada Mbak Anggun di sana ya sebagai guest star-nya, nyanyi beberapa lagu gitu. Saya sendiri nggak nonton sih, cuma lihat postingan-postingan orang di sosial media aja gitu kan. Ada mungkin tim yang nonton konser di media sosial ya, saya salah satunya ya. Pendengar, Indonesia semakin menjadi pilihan favorit wisatawan mancanegara ini, khususnya dari kawasan Asia ya, untuk berkunjung begitu. Kementerian Pariwisata mencatat minat wisatawan asing untuk berkunjung ke tanah air ini kabarnya terus meningkat ya, karena Indonesia dinilai nyaman dan juga menawarkan beragam pariwisata. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini ini bilang kalau wisatawan dari Korea Selatan, dari Tiongkok, dari Singapura dan Malaysia ini menjadi beberapa pasar yang menunjukkan tren kunjungan positif sepanjang tahun ini. Wisatawan Malaysia ini diketahui gemar mengunjungi kota-kota besar, misalnya adalah Jakarta dan Bandung. Ini katanya untuk belanja oleh-oleh. Selain itu Bali, Batam dan Bintan ini juga menjadi destinasi favorit mereka. Sementara itu wisatawan dari Singapura ini cenderung tertarik pada destinasi yang menawarkan pemandangan alam yang indah dan juga pengalaman wisata petualangan kawasan pegunungan di Indonesia, itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Sementara untuk wisatawan asal Tiongkok, destinasi seperti Gunung Bromo dan Kawah Ijen di Jawa Timur itu menjadi tujuan yang sangat populer bagi mereka. Keunikan landscape alam tropis Indonesia menjadi daya tarik yang sulit ditemukan di negara mereka. Selain itu Manado itu juga katanya mendapatkan perhatian lebih dari wisatawan Tiongkok ya, setelah dibukanya rute penerbangan langsung antara Manado dan Guangzhou. Kementerian Pariwisata juga mencatat semakin populernya destinasi wisata lain seperti Labuan Bajo, Lombok dan juga kawasan Gili. Kondisi ini menunjukkan bahwa wisatawan ini sekarang ini gak cuma fokus pada Bali ya, tapi juga mulai menjelajahi berbagai daerah di Indonesia. Di sisi lain, kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah dan Eropa pada awal tahun 2026 ini juga tercatat mengalami penurunan pendengar. Namun peningkatan jumlah wisatawan dari Asia Tenggara, Asia dan juga Asia lainnya, kemudian juga Oseania dan Afrika, ini katanya mampu memberikan kontribusi positif untuk sektor pariwisata nasional. Kalau Anda sendiri nih, sukanya liburan ke mana tuh? Ya mau share boleh ya. Nanti di jam 5 sampai dengan jam 7 pendengar, saya juga punya satu topik untuk kita bahas bersama.

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Pendengar, kali ini kami hadirkan cek fakta ya. Ini untuk mengecek informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial, apakah benar atau enggak gitu. Karena zaman sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang suka share informasi-informasi padahal belum tentu itu benar atau enggak. Salah satunya pendengar, ada unggahan yang menyebutkan katanya rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia. Ini adalah hoax ya. Jadi memang ini ada unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci. Judulnya adalah Urgen Rupiah Hit 17.520, What Next dan apa yang harus kalian persiapkan. Ini tayang pada tanggal 14 Mei 2026. Astronaci ini adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pertengahan Mei 2026 ini, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun, setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dalam video tersebut ya, dan juga Gema yang ada di video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, ini juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, kalau hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu juga salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga inflasi. Jadi jangan langsung percaya pendengar, kalau Anda mungkin melihat ada unggahan yang katanya rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia, itu adalah hoax ya. Informasi ini kami baca dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

talenta muda Indonesia Mawar Di Jong, pendengar yang actingnya bagus, nyanyinya juga keren gitu ya. Apa coba kurangnya Mawar Di Jong ini? Karena cantik juga begitu tampilannya, kemudian juga actingnya bagus sekali lagi, nyanyi pun juga ternyata oke gitu ya. Salah satu talenta muda yang dimiliki oleh dunia hiburan Indonesia. Sekali lagi Mawar Di Jong dengan lagunya Sedang Sayang-Sayangnya untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Hari ini pendengar, Anda kegiatannya ngapain aja tuh? Ada yang mungkin dari pagi sudah CFD ya, mungkin di Sudirman Tamrin atau mungkin di Rasuna Said karena penasaran aja gitu, CFD di Rasuna tuh kayak gimana gitu ya. Atau mungkin tadi pagi juga sudah sempet belanja ke pasar atau mungkin jalan ke mall gitu ya. Kalau Anda jalan-jalan nih sekarang ini, kalau pas lagi belanja-belanja ya, misalnya CFD deh, di CFD itu kan suka banyak ada jualan-jualan ya, atau mungkin ada makanan-makanan, cemilan-cemilan, sarapan-sarapan gitu ya. Itu biasanya Anda kalau transaksinya menggunakan uang tunai atau cash, atau sudah menggunakan kris begitu ya untuk pembayarannya. Karena sekarang ini kan orang jualan cilok aja bisa bayar pakai kris loh ya, yang pakai gerobakan gitu ya. Kemudian juga apa tuh, penjual-penjual yang UMKM kecil itu pun juga sudah bisa pembayaran digital. Kalau Anda termasuk yang ini nggak, kalau misalnya jalan kemana ya, kulineran misalnya, atau mungkin bahkan jalan ke Tanah Abang gitu misalnya ya, Pasar Tanah Abang, atau mungkin jalan ke mall. Kalau jalan ke mall sudah hampir semuanya cashless ya, bisa menggunakan pembayaran digital. Kalau di pasar gitu mungkin ada yang sudah menggunakan pembayaran digital, atau mungkin ada yang masih menggunakan uang tunai. Kalau Anda prefer atau Anda lebih suka, Anda lebih sering sekarang ini melakukan pembayarannya dengan cara menggunakan uang tunai atau konvensional seperti biasanya, atau sekarang ini sudah menggunakan pembayaran digital ya, mungkin pakai dompet digital atau mungkin pakai jenis pembayaran digital yang lainnya. Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini 08 11 79 72 712. Kalau Anda memilih masih menggunakan metode pembayaran tunai, alasannya apa? Dan kalau mungkin Anda lebih prefer menggunakan pembayaran digital, itu juga alasannya kenapa? Boleh silakan Anda share ya 08 11 79 72 712.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
2: Setiap pagi,

0: Pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih Jakarta sore ini, pendengar yang Anda dengarkan di 91.2 FM sampai dengan pukul 20 malam hari nanti, bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga saya masih mengajak Anda untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman Anda. Kalau misalnya Anda lagi jalan-jalan atau mungkin lagi belanja-belanja, apakah lebih sering pakai pembayaran digital atau Anda masih menggunakan pembayaran konvensional atau bawa uang cash atau uang tunai ya? Silakan Anda sampaikan di 08 11 797 27 912, disertai dengan alasannya ya. Kalau Anda pilihnya pembayaran digital karena apa? Kalau Anda lebih prefer menggunakan pembayaran tunai, itu juga alasannya apa? Kalau kita berbicara tentang pembayaran digital di Indonesia, ini sudah mulai berkembang sejak awal tahun 2000-an ya, waktu perbankan mulai memperkenalkan ATM di Indonesia, ada juga kartu debit, ada internet banking, dan kemudian uang elektronik atau e-money. Kalau untuk pertumbuhan yang benar-benar masif, ini terjadi pada dekade 2010-an, seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone, kemudian ada juga layanan mobile banking, dompet digital, dan juga e-commerce. Kemudian di tahun 2019, Bank Indonesia meluncurkan QRIS ya, Quick Response Code Indonesian Standard, yang menyatukan berbagai kode QR pembayaran dalam satu standar nasional. Pandemi COVID-19 ini juga menjadi salah satu titik penting percepatan pembayaran digital ya. Masyarakat mulai mengurangi kontak fisik dan beralih ke transaksi non-tunai untuk belanja, transportasi, sampai pembayaran tagihan. Dan penelitian mengenai adopsi QRIS ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pembayaran dan kondisi pandemi menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat menggunakan pembayaran digital. Kalau kondisi saat ini sampai dengan tahun 2025 dan awal 2026, transaksi digital di Indonesia ini terus mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, pendengar. Bank Indonesia melaporkan volume transaksi pembayaran digital ini tumbuh sekitar 39% per tahun. Sementara transaksi QRIS ini bahkan tumbuh lebih dari 130% sampai dengan 150% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh semakin banyaknya pengguna dan juga merchant yang menerima pembayaran digital. Kalau saya pribadi pun juga, kalau misalnya lagi jalan kemana ya, sekarang ini pembayarannya lebih sering menggunakan QRIS, walaupun cuma jajan di warung Madura ya sebelah rumah, itu pun juga sekarang ini sudah bisa menggunakan QRIS pembayarannya. Kalau Anda sendiri gimana nih pendengar? Boleh silakan Anda share ya. Bu Eca Amit, selamat sore Bu Eca Amit yang ada di Bogor. Semoga sehat selalu katanya, amin. Bu Eca juga semoga sehat ya. Kalau healing, shopping, kulineran, lebih suka bawa uang cash katanya. Tergantung, kalau dananya limit baru pakai deposit card. Oh begitu. Izin update info traffic katanya, dan juga cuaca. Bogor dan sekitarnya cuacanya cerah banget, suhunya 34 derajat. Di Bogor 34, Jakarta berapa tuh? Panas banget katanya di sana. Info alhamdulillah lalinya rame lancar banget, kawasan Jalan Pajajaran sama Jalan Otista. Terima kasih untuk Bu Eca Amit ya, semoga lancar-lancar perjalanannya sore hari ini. Kemudian ada Pak Pandu, Jakarta Selatan, beropini menggunakan pesan suara. Coba kita dengarkan ya.
1: Selamat sore Mas Farid.
0: Selamat sore.
1: Menurut saya, lebih suka kalau belanja itu dalam kondisi yang males bawa uang cash, saya tetap bawa uang cash tapi nggak banyak. Tapi menurutku, biasanya paling sering tuh saya selalu bawa HP untuk bayarnya menggunakan non-tunai atau cashless. Biasanya kalau saya melakukan itu, saya jumpai itu di mall-mall. Kalau di mall-mall emang sering. Apalagi yang ada biasanya cashless only, alias bayar pakai non-tunai. Jadi kalau saya biasanya menggunakan cash itu kalau lagi di tempat-tempat tertentu yang masih menyediakan cash. Cuma kalau sekarang sih udah mulai pembayaran melalui digital payment. Kalau nggak pakai QRIS, pakai e-wallet. Biasanya begitu. Dan mulai ke tempat yang bisa bayar cash saja, saya tetap bayar cash. Saya kemarin menjumpai satu toko es krim saat saya liburan ke Jogja. Satu toko es krim itu dia hanya menyediakan bayar cash doang. Makanya saya siapin, saya jaga-jaga, saya antisipasi kalau ada yang bayarnya pakai cash begitu.
0: Baik, terima kasih Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Kalau Anda sendiri gimana pendengar, apakah Anda termasuk yang sekarang ini sudah semuanya serba digital ya pembayarannya, atau masih menggunakan uang cash untuk Anda bertransaksi, boleh silakan Anda share di Jakarta Sore ini 08 11 79 7279.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
1: Halo, selamat malam, pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru bergabung di Jakarta sore ini. Dan kali ini juga saya masih mengundang gabung Anda untuk sharing ya. Kalau Anda sendiri, kalau misalnya lagi jalan-jalan, lagi belanja-belanja, lebih sering menggunakan transaksinya tunai atau digital? Karena sekarang ini kan kris ya, semuanya sudah pakai kris. Bahkan yang jualan di pinggir jalan itu juga sudah bisa menggunakan kris tuh. Yang jualan ini ya, kalau saya biasanya kalau habis siaran pagi tuh suka beli rebusan-rebusan tuh yang ada jualan bajigur juga gitu ya. Ternyata di abang-abangnya itu juga bisa bayar pakai kris pendengar. Jadi nggak repot nyari kembalian gitu kan. Itu yang salah satu yang bikin saya setia menggunakan pembayaran kris. Itu adalah karena nggak ribet, takut kalau misalnya beli apa gitu ya, terus juga nanti penjualnya malah ribet nyari kembalian. Itu yang saya hindari. Makanya sekarang ini saya sangat seneng banget gitu, karena setelah pembayaran dipermudah dengan menggunakan kris. Bahkan sampai kalau misalnya beli nasi goreng, beli apa gitu ya, jajanan di pinggir jalan di dekat rumah saya, itu juga semuanya sudah bisa menggunakan kris. Jadi kalau saya sekarang ini lebih sering menggunakan kris ya. Mbak Rina yang ada di tempat, selamat sore. Katanya kalau aku lebih sering menggunakan pembayaran digital, terutama kris. Praktis banget mau beli kopi, makan siang, sampai bayar parkir tinggal scan aja katanya. Uang tunai biasanya cuma sekitar 100 ribuan aja buat jaga-jaga. Kemudian juga ada Mas Andri. Halo Mas Andri. Katanya kombinasi antara tunai sama digital. Memang pembayaran digital lebih cepat ya, tapi kalau saya tetap ngerasa perlu bawa uang tunai untuk kondisi darurat, apalagi kalau misalnya sinyalnya lagi bermasalah. Nah itu dia tuh, kalau misalnya kita menggunakan kris ya, kalau kita tiba-tiba sinyalnya susah, nah itu tuh, kalau misalnya lagi nggak bawa uang tunai, gimana dong? Kan kita udah makan ya, biasanya gitu ya. Kemudian ada Mbak Lina. Halo Mbak Lina yang ada di Jakarta Utara. Hampir semua transaksi saya pakai mobile banking atau kris. Bahkan belanja sayur di pasar dekat rumah itu juga sudah bisa ada yang pakai kris. Rasanya lebih praktis karena nggak perlu repot cari uang kembalian. Nah sama berarti kayak saya ya, karena saya tuh kadang-kadang suka kasihan gitu kalau misalnya saya belinya paling cuma 7.000 atau 15.000 gitu. Kalau misalnya menggunakan uang 50.000 atau mungkin kita baru dari ATM, uang pecahannya 100.000 ya, kadang-kadang atau mungkin sering penjual awalnya suka, waduh gak ada kembaliannya nih bang, gimana dong gitu kan. Itu kan kasihan ya, kalau misalnya nanti penjualnya sampai harus nyari kesana kemari untuk cari kembalian, apalagi kalau misalnya masih pagi atau mungkin belum dapat banyak gitu ya. Itu kan suka kasihan gitu untuk mereka harus cari kembalian. Makanya lebih praktis kalau menggunakan kris. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar ya, obrolan kita sore hari ini terkait dengan pembayaran zaman sekarang nih. Apakah Anda lebih suka cash atau menggunakan pembayaran digital? Nanti kita akan kembali lagi selepas kumandang azan maghrib hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17 lewat 48. Kita akan kembali lagi masih di Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang bersama mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 17.48 ya. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak murotal Quran, akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 40 sampai dengan 47.

Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian, pada setiap malam, Rabb kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun berlomba-lomba untuk menghidupkan malam dengan sholat, doa, dan istighfar. Salah satu sahabat yang sangat rajin melaksanakan sholat malam adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau selalu sholat malam? Padahal engkau sudah banyak beramal di siang hari." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini untuk berdoa dan memohon ampunan kepadanya." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu."

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak, dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka. Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya fenomenal yang mengisahkan percintaan antara Hamid dan Zainab yang terhalang kasta ekonomi. Hamid merupakan seorang anak yatim yang miskin, sampai suatu ketika Hamid bertemu dengan Haji Jafar, seorang dermawan kaya raya. Melihat kehidupan Hamid dan ibunya yang dipenuhi nelangsa, membuat Haji Jafar tersentuh dan bersedia membiayai pendidikan Hamid. Sampai tiba-tiba Haji Jafar meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sekolah Hamid turut terhenti. Novel ini berisi 74 halaman, di mana Buya Hamka menyampaikan kisah Hamid dan Zainab dengan padat dan lugas. Tidak ada penambahan yang terkesan bertele-tele, namun biarpun begitu, segala emosi turut tersampaikan dengan baik. Akhir kisah ini adalah titik emosi tertinggi, karena Hamid dan Zainab tidak mudah untuk merealisasikan cinta mereka. Gaya bahasa yang digunakan Buya Hamka halus dan beradab, namun juga cenderung tinggi, hingga kita perlu berpikir lebih untuk mencerna kata-katanya. Mungkin juga sebab telah ditulis lama sekali, sehingga kultur bahasa di lingkungan Buya saat menulis novel ini memang begitu. Selain itu, buku ini memiliki kultur yang sangat jauh berbeda dengan realitas zaman sekarang. Seperti budaya pingitan yang dijalani Zainab, ia jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sudah balig. Sedangkan di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kisah dalam buku ini syarat dengan nilai keislaman. Mengingat Buya Hamka sendiri merupakan seorang ulama besar dan pastilah memiliki kultur Islam yang kental. Nilai ini tergambar dari tokoh Hamid yang dikisahkan sebagai seorang yang religius, lagi cerdas. Hamid selalu menyadari eksistensi sang pencipta dalam kehidupannya, sehingga setiap jejak hidupnya didasari atas nilai-nilai keislaman. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka, tahun 2011.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Pendengar masih ada Sefar Kurniawan di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang belum punya aplikasi RRI Digital, silakan Anda cari, ada di Play Store dan juga di App Store, untuk Anda bisa mendengarkan kami dimanapun selama ada jaringan internet ya, dengan kualitas audio yang jernih. Dan sore hari ini pendengar, saya juga masih mengundang gabung Anda. Kalau Anda bertransaksi sekarang ini ya, mungkin beli makan siang kalau pas lagi di kantor, atau mungkin pas lagi jalan-jalan ke mall, atau mungkin lagi, kalau di Jakarta kan banyak spot kulineran ya, ke Blok M misalnya, atau mungkin ke Pecenongan, atau mungkin ke mana lagi ya, Jalan Sabang gitu ya. Itu biasanya Anda transaksinya gimana? Apakah menggunakan tunai atau menggunakan pembayaran digital? Karena sekarang ini di apa yang jualan di gerobakan pinggir jalan aja tuh udah bisa bayar pakai kris loh pendengar ya. Kayak saya biasanya beli cilor gitu-gitu kan, tahu gejrot gitu tuh, pembayarannya pakai kris sekarang ini karena gampang gitu. Jadi nggak perlu ribet nyari kembalian. Memang salah satu kendalanya yang masih di DAP adalah kalau misalnya sinyalnya agak nggak bagus gitu ya. Kalau penerimaan masyarakat secara umum, penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital ini positif ya. Alasannya antara lain adalah lebih praktis karena nggak perlu bawa banyak uang tunai, kemudian juga transaksinya lebih cepat, nggak perlu cari uang kembalian. Nah ini seperti yang saya alami ya, sama tadi ada satu apa pendengar yang juga bilangnya juga sama begitu ya. Kemudian riwayat transaksi juga bisa tercatat otomatis. Ini buat Anda yang mungkin lagi pengen lebih tertib dalam hal pengeluaran atau jajan-jajan gitu. Kemudian juga bisa banyak promo, ada diskon, ada cashback, ada juga program loyalitas. Kemudian bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Tapi tantangannya yang dihadapi adalah kualitas jaringan yang biasanya belum merata ya. Kemudian juga literasi digital yang berbeda-beda setiap daerah. Kemudian kekhawatiran terhadap penipuan digital dan keamanan data. Dan kemudian juga kebiasaan masyarakat yang masih nyaman menggunakan uang tunai. Ini pun juga menjadi tantangan terkait dengan perkembangan pembayaran digital ya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar, Anda lebih suka transaksinya tuh secara cash atau uang tunai konvensional, atau sudah menggunakan pembayaran digital ya, mungkin menggunakan kris atau mungkin menggunakan dompet digital yang lainnya. Ada siapa lagi ini, Mas Budi? Halo Mas Budi yang ada di Jakarta Selatan. Kalau saya termasuk yang masih nyaman bawa uang tunai katanya. Memang sesekali pakai kris, tapi kalau yang kalau pegang uang fisik rasanya lebih mudah mengontrol pengeluaran karena langsung terlihat berapa yang tersisa di dompet. Oh gitu. Baik. Terima kasih untuk Mas Budi ya. Mamaya, halo Mamaya, selamat sore. Kalau saya karena kerja kantoran hampir nggak pernah bawa uang tunai sekarang ini. Semua kebutuhan sehari-hari udah bisa dibayar lewat dompet digital. Kadang malah baru sadar nggak punya uang cash waktu diminta iuran. Oh iya betul, ini juga sama tuh. Kadang-kadang karena kita buat jajan, buat sehari-hari semuanya udah pakai digital ya, ada di handphone gitu. Kalau pas lagi kejadian kita butuh uang tunai, misalnya kayak tadi tuh, ada tiba-tiba iuran di kantor ya, ada kolekan buat apa gitu. Atau pas beberapa bulan yang lalu, ada juga teman saya yang bilang katanya karena nggak bawa uang cash sementara pakai transportasi umum, waktu itu hujan deras di halte Monas, itu banyak orang yang kemudian akhirnya ketahan di sana karena ada yang jualan jas hujan tapi harus bayarnya tunai. Orang-orang pada nggak bawa tunai gitu ya. Jadi kayaknya walaupun sekarang ini semuanya sudah banyak yang cashless, pembayaran semuanya banyak yang dilakukan secara digital, uang tunai ini perlu kita bawa juga gitu ya, walaupun nggak seberapa ya, ya mungkin 100-200 ribu atau mungkin recehan berapa gitu, itu just in case aja kalau misalnya ada keperluan mendadak yang memang mengharuskan kita untuk bertransaksi tunai gitu.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Jakarta sore ini pendengar masih akan terus Anda dengarkan sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Kita juga masih bahas tentang transaksi yang kalau misalnya sekarang ini Anda belanja-belanja atau mungkin jalan-jalan kemana, apakah Anda masih pembayarannya menggunakan mode atau model konvensional menggunakan uang tunai ya. Jadi kemana-mana tuh harus dompet tebel tuh, apalagi kalau misalnya lagi mau jalan kulineran ya sama keluarga gitu kan pasti butuh pembayarannya banyak ya. Dompetnya harus tebel tuh. Atau sekarang ini lebih simpel aja, semuanya ada di handphone, jadi bayarnya tinggal scan aja, nanti langsung bayar. Nah, DKI Jakarta pendengar, ini merupakan wilayah dengan transaksi pembayaran digital terbesar di Indonesia katanya ya. Data Bank Indonesia DKI Jakarta menunjukkan kontribusi transaksi kris dari Jakarta mencapai 43-45% dari total transaksi kris nasional atau hampir setengah dari seluruh transaksi kris di Indonesia. Jakarta menyumbang sekitar 43-45% transaksi kris nasional, dan sampai dengan tahun 2025 jumlah pengguna kris di Jakarta itu ada sekitar 6 juta orang dengan volume transaksi ratusan juta transaksi. Ini salah satunya saya kayaknya ya. Dan Bank Indonesia menyebut Jakarta sebagai pengguna kris terbesar di Indonesia. Pada data tahun 2026, lebih dari 36% volume transaksi kris nasional ini masih berasal dari DKI Jakarta, didominasi oleh sektor UMKM. Dan kalau dirinci, yang paling tinggi yang ada di urutan pertama adalah Jakarta Selatan, kemudian yang kedua Jakarta Pusat, yang ketiga Jakarta Barat, yang keempat Jakarta Utara, yang kelima Jakarta Timur, dan yang keenam adalah Kepulauan Seribu. Kenapa Jakarta mendominasi? Karena Jakarta sudah bukan Asia lagi ya, konsentrasi penduduk dan juga pekerja yang tinggi ada di Jakarta. Kemudian juga di Jakarta banyak pusat perbelanjaan, ada resto UMKM yang juga menerima kris. Kemudian tingkat penggunaan smartphone dan mobile banking juga tinggi di Jakarta. Kemudian transportasi umum dan berbagai layanan publik sudah terintegrasi dengan pembayaran digital juga. Jadi ya nggak heran begitu ya kalau Jakarta menjadi pengguna pembayaran kris tertinggi di Indonesia. Tadi ya 43-45% dari transaksi kris yang terjadi itu adalah di Jakarta. Ada Mbak Ira, selamat petang untuk Mbak Ira. Katanya saya mulai belajar menggunakan pembayaran digital waktu pandemi. Kalau sekarang ini sudah mulai terbiasa, tapi tetap bawa uang tunai karena lebih tenang. Kalau menurut saya keduanya sama-sama penting untuk saat ini. Ada juga Mbak Lia, halo Mbak Lia yang ada di Jakarta. Kalau saya lebih suka pembayaran digital karena semuanya transaksinya tercatat, jadi lebih enak untuk mengecek pengeluaran bulanan. Selain itu juga sering ada promo juga tuh, ada cashback, jadi lumayan bantu untuk menghemat pengeluaran katanya. Kalau Anda masih ingin berbagi juga, kira-kira Anda lebih suka model pembayaran gimana tuh? Apakah model konvensional menggunakan uang tunai, jadi kemana-mana dompet harus diisi, nggak boleh kosong gitu ya? Atau kalau sekarang simple aja tuh, dompet ditinggal di rumah juga nggak apa-apa, yang penting bawa handphone, jadi nanti apapun transaksi yang dilakukan tinggal scan aja gitu. Boleh, silakan Anda share di 0811 7972 7912.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Aduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang lagi cukup viral lagi pendengar, lagunya Asterix, judulnya adalah Terpukau, untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Sekarang ini pukul 18.38, kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat bersama dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Sore hari ini yang bertugas ada Mbak Restiana Fitri. Selamat sore Mbak Resti, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat yang berlaku tanggal 7 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perantara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, dengan kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, Perairan Pulau Seribu, Perairan Bekasi Karawang, Perairan Subang, Perairan Indramayu, dan Perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Bekasi Karawang, Perairan Subang, Perairan Indramayu, dan Perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,3 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Resti. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang kalau Anda bertransaksi ya, mungkin belanja ngopi atau mungkin ngemil atau mungkin Anda transaksi beli apa gitu ya di tempat Anda berbelanja tuh, mungkin di minimarket atau mungkin di pasar ya, itu biasanya Anda menggunakan metode pembayaran konvensional kah atau menggunakan pembayaran digital, misalnya menggunakan kris. Karena kalau di sekarang ini kan yang banyak di perumahan-perumahan itu adalah warung Madura ya, yang bukannya 24 jam tuh. Itu di warung Madura yang dekat tempat saya, itu juga sekarang ini udah bisa bayar pakai kris loh pendengar. Jadi kalaupun misalnya saya cuma beli telur gitu ya, atau mungkin beli kerupuk, atau mungkin beli apa yang sabun cuci piring tuh, kalau misalnya pas lagi habis kan ya, paling cuma berapa 3.000, 5.000 gitu, itu bisa menggunakan kris loh. Jadi kayak praktis sekali gitu ya. Bu Tari yang ada di Banten, selamat petang untuk Bu Tari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau aku selalu bayarnya dengan cara tunai karena takut sinyalnya lagi nggak bagus, jadi aku usahakan cash aja katanya. Baik, terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten. Yang lain kalau mungkin Anda masih ingin share juga terkait dengan pembayaran yang sekarang ini lebih sering Anda gunakan, apakah menggunakan metode konvensional

alias bayar pakai uang tunai, atau Anda sekarang ini sudah pakai handphone aja lah, semuanya simple gitu. Boleh, silakan Anda share di 0811 7972 7912.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Dari awal sampai bagian akhir lagu ini tuh enak banget ya. Lagunya Bryan Adams mendengar dengan Have You Really Loved a Woman. Ini soundtracknya film Don Juan DeMarco ya, tahun 94 apa 95 gitu ya. Untuk Anda semuanya masih di Jakarta sore ini, terima kasih pendengar untuk Anda yang tadi sudah sharing tentang pembayaran yang sekarang ini Anda lebih sering lakukan, apakah dengan menggunakan tunai atau dengan menggunakan digital ya, pakai kris gitu. Kamu ucapkan terima kasih. Dan kalau Anda termasuk yang suka menggunakan kris untuk pembayarannya, jangan lupa dicek-cek lagi kalau misalnya lagi pembayaran ya, mau pembayaran, karena kan biasanya muncul tuh pas begitu di scan kemudian muncul nama merchantnya apa begitu ya, karena ternyata kasus-kasus penipuan dengan menggunakan kris ini juga banyak dijumpai begitu. Jadi untuk amannya, yang pertama adalah selalu cek nama merchant atau penerima yang muncul di aplikasi sebelum menekan bayar, kemudian waspadai stiker QR yang kelihatan baru ditempel, mungkin kondisinya miring atau menutupi QR yang lama ya, atau tidak sesuai dengan identitas toko. Kemudian jangan memindai QR yang dikirim via chat DM untuk verifikasi akun atau refund atau hadiah atau aktivasi. Dan kalau merchant menyediakan display QR resmi dan permanen, bandingkan dengan identitas usaha di kasir. Kemudian yang terakhir adalah simpan bukti transaksi dan segera laporkan ke bank atau dompet digital kalau tujuan pembayarannya terlihat tidak sesuai. Kalau terlanjur menjadi korban atau mungkin terlanjur bertransaksi tapi ternyata salah begitu ya, Anda bisa menghubungi Bank Indonesia, layanan BI 131 dan juga OJK 157. Jadi perlu kewaspadaannya. Kalau saya pasti, kalau misalnya mau melakukan pembayaran dengan kris, pasti diperiksa dulu ya, kira-kira benar gak nih warungnya namanya ini, atau mungkin kalau misalnya di pinggir jalan tuh kayak di tahu gejorot langganan saya tuh, kalau saya scan QR-nya itu tulisannya adalah penjual pedagang tahu gejrot gitu. Terus saya bilanglah ke abang yang jualannya kan, "Bang, kenapa sih namanya penjual tahu gejrot? Ini kan banyak banget gitu. Kenapa enggak dikasih nama abangnya aja, atau mungkin apalah nama mereknya apa gitu. Misalnya tahu gejrot Mas siapa gitu kan ya." Orangnya ketawa aja mendengar, tapi emang benar. Jadi jangan terburu-buru kalau misalnya mau bertransaksi dengan menggunakan QR. Anda cek dulu merchantnya benar atau enggak, namanya benar atau enggak. Kalau udah benar, baru langsung diteruskan dengan pembayaran dan juga proses lainnya. Pukul 19 pendengar, kita akan gabung dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini hingga pukul 20 malam hari nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Mitra Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya, itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan keluarga di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan arahnya sore hari ini kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nira Puli Tiloli Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 malam hari nanti. Kalau jam-jam segini hari Minggu kayaknya harusnya sih udah pada sampai di rumah ya. Walaupun Anda hari ini tadi banyak kegiatan di luar rumah, ada yang jalan-jalan atau mungkin bahkan kemarin short escape ke kota-kota yang ada di sekitar Jakarta gitu. Kalau jam-jam segini kayaknya udah harus sampai di rumah, udah selonjoran, udah oles-oles minyak ya. Yang umurnya 40 tahunan ke atas, kalau mungkin hari ini jalannya tadi lumayan banyak langkahnya, pegel-pegel, jadi oles-oles perminyakan nih jam-jam segini nih. Siap-siap mau tidur gitu ya. Jangan lupa makan malam dulu tuh. Terus apa tuh, minum suplemen-suplemennya, minum air putih yang banyak. Semoga juga istirahatnya nyaman, biar besok hari Senin ini bisa fresh lagi untuk mulai aktivitas Anda di hari Senin besok ya, tanggal 8 Juni 2026.

0: Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
4: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tos Mariyadi.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
5: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
6: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
7: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
8: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
9: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Dengar, Anda sudah mulai pilah-pilah sampah belum nih di rumah? Karena kan ini sudah ada aturannya ya untuk Jakarta ya. Semoga Anda sudah mulai belajar milah sampah di tempat Anda. Jadi kalau misalnya nanti yang diangkut sama tukang sampah, itu beneran sampah-sampah yang sudah nggak bisa didaur ulang gitu ya. Nah, ini terkait dengan pengelolaan sampah. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi warga RW 14 Pondok Kelapa Jakarta Timur yang sudah mengembangkan sistem pengelolaan sampah organik berbasis biopori jumbo. Menurutnya, gerakan yang telah berjalan sebelum terbitnya instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 ini bisa menjadi model pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan ya. Dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa gerakan ini menunjukkan solusi lingkungan dapat dimulai dari tingkat komunitas. Itu dikatakannya ketika meninjau langsung pengelolaan sampah melalui metode biopori jumbo di Pondok Kelapa, tepatnya di RW 14 ya. Menurut Pak Gubernur, inisiatif berbasis warga ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah DKI Jakarta mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan menuju Jakarta Zero Waste. Dan dia juga mengapresiasi warga yang sudah memulai gerakan pemilahan sampah dan juga pengolahan sampah dari lingkungan sebelum terbitnya Ingup nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Pramono mengatakan kalau warga di RW 14 Pondok Kelapa, ini warganya menyiapkan 150 titik biopori jumbo untuk melayani sekitar 300 rumah di sana. Sampah organik rumah tangga seperti sisa dapur dan makanan dimasukkan ke dalam lubang biopori untuk diolah menjadi kompos. Dan dengan pola ini, sampah organik ini dapat dikelola langsung di lingkungan warga dan tidak seluruhnya dikirim ke tempat pengolahan akhir.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Gareth Gates dengan Edwin Novas untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Sudah hampir jam 8 malam, pendengar tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta sore ini. Edisi hari Minggu sekarang, tanggal 7 Juni 2026. Setelah ini akan ada Bams yang akan mengajak Anda bernyanyi bersama di Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti ya. Anda yang mau dengerin nanti Bams akan nyanyi-nyanyi atau mungkin mau request lagu mungkin bisa ya. Boleh nanti di 08 11 79 72 7912. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Jakarta sore ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Farid Kurniawan, pamit. Kita berjumpa kembali besok insya Allah di Jakarta pagi ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tarif Trans Jabodetabek bakal disesuaikan katanya, tapi Pemprov janji tetap ramah kantong. Ini salah satu informasi yang akan saya sampaikan di Jakarta Malam Ini. Assalamualaikum, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama Bams hari ini di Jakarta Malam Ini, edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Selama 4 jam ke depan sampai jam 12 saya akan menemani Anda, tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu enak. Karena seperti biasa di hari Minggu akan ada kanal kenangan dari jam 9 ke 12. So stay tune terus, ngopinya disiapkan, terus makanannya juga mungkin mau disiapkan, cemil-cemil sehat juga boleh ya, air putih juga cukup, it's okay. Yang penting jangan lupa besok kalau ada persiapan yang harus disiapkan malam hari ini, yuk gasin sekarang, ditemenin sama Bamsari.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro.

Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang waktunya mendengarkan drama radio. Ada persembahan dari RRI Pontianak, judulnya adalah Benang Yang Tak Boleh Putus.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kecewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah karena dia ndaan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
2: Ya, anak nak nyesal.

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nekwan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: pegang kayunya, masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ada informasi terbaru untuk Anda yang sehari-hari mengandalkan Trans Jabodetabek untuk beraktivitas. Apa itu informasinya? Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji penyesuaian tarif sejumlah rute Trans Jabodetabek. Meskipun begitu, warga tidak perlu khawatir karena Pemprov memastikan tarif yang nantinya diberlakukan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat atau tetap ramah di kantong. Jadi pendengar Pro 1, evaluasi ini dilakukan seiring pengembangan layanan Trans Jabodetabek yang sekarang menjangkau lebih banyak wilayah penyangga Jakarta. Salah satu rute yang menjadi perhatian adalah layanan Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih dikenakan tarifnya Rp3.500. Jadi Pemprov DKI menyebutkan besarnya subsidi yang diberikan untuk layanan Trans Jabodetabek menjadi salah satu alasan perlunya peninjauan tarif. Tapi prinsip transportasi publik yang terjangkau tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Jadi ini pendengar Pro 1 ya, meskipun ada wacana penyesuaian tarif, Pemprov menegaskan tidak akan memberatkan masyarakat. Dan saat ini pembahasannya masih berlangsung dan besaran tarifnya belum diputuskan secara resmi. Deg-degan gak tuh?

0: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
1: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
0: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
1: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
0: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
1: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
0: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
1: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
2: Betul. Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
3: Jakarta malam ini. Instagram @rriprosiden.

Masih dengan persoalan transportasi di Jakarta pendengar, tapi ini kabar baik lagi nih untuk Anda ya. Kalau selama ini sering banget mungkin berpindah moda transportasi dari Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, sampai Mikrotrans menggunakan kartu Jaklingko hitam, ternyata bisa membuat biaya perjalanan jadi lebih hemat. Jadi melalui skema tarif integrasi Jaklingko, penumpang cukup membayar tarif maksimal tertentu dalam satu perjalanan terintegrasi, yang artinya nih, meskipun berganti moda transportasi beberapa kali, biaya yang dikeluarkan tetap lebih efisien dibandingkan membayar tarif masing-masing moda secara terpisah. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1, kartu Jaklingko hitam ini memberikan kemudahan karena bisa digunakan untuk berbagai layanan transportasi publik yang sudah terhubung dalam sistem integrasi Jakarta. Jadi perjalanan menjadi lebih praktis, cukup dengan satu kartu untuk berbagai moda. Aduh, kayaknya besok nyobain ya biar lebih hemat.

Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, udah mau masuk jam 9 artinya. Sebentar lagi kita bergabung sama kanal kenangan ya. Jadi untuk yang request Ruang Rindu gak ada. Diingetin lagi nih, Sabtu Minggu udah gak ada Ruang Rindunya. Di hari Sabtu adanya Jesse Night, terus di hari Minggunya adanya kanal kenangan. Jadi untuk yang mau request udah dengerin aja. Nanti lagunya enak-enak kok ya. Standby terus di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Saya pergi cuma sebentar kok, mengantar aja. Karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Kanal Kenangan. Abis itu nanti saya tetap closing di jam 12. Jadi saya stay tune terus di Pro 1 RRI Jakarta ya.
1: Kilau Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
2: Selamat malam pendengar Kilau Kenangan. Senang sekali saya, Mika Kartika, kembali menemani Anda malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Gimana kabarnya hari ini? Semoga malam ini Anda dalam keadaan santai ya. Karena malam ini kita bakal nostalgia bareng lewat lagu-lagu kenangan era 60, 70, 80, sampai 90-an. Pendengar, kalau ngomongin masa kecil dulu nih, rasanya permainan anak zaman dulu itu sederhana banget ya. Tapi anehnya justru bikin susah lupa. Dulu belum ada gadget, belum ada game online. Jadi sepulang sekolah biasanya langsung main di luar rumah. Lalu masuk era 90-an, mulai kenal dengan Tamagotchi, Tazos, sampai Dingdong yang dulu sempat ramai di masanya. Nah, Mika jadi penasaran nih, mainan atau permainan apa sih yang paling Anda ingat dari masa dulu? Yuk sharing dan request lagu di 0812 5000 1933.

pasti bikin langsung kita nostalgia. Familiar dong dengan yang namanya congklak? Mainannya kelihatannya sih sederhana ya, cuman dari papan kayu dengan lubang-lubang kecil dan biji congklak. Eits, tapi jangan salah, permainan ini ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu loh. Dan yang bikin wow nih, bahkan kabarnya permainan serupa congklak sudah dikenal di kawasan Asia dan Afrika sejak abad ke-7. Makanya, di tiap daerah namanya juga berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan dakon, congklak, sungka di Filipina, sampai mancala di Afrika. Wih, ternyata mainan zaman dulu itu sudah mendunia ya. Kalau di Indonesia sendiri, congklak sudah dimainkan turun-temurun dan sering identik dengan permainan anak perempuan. Meskipun sebenarnya siapa saja juga bisa main. Nah, sadar gak sih kalau dulu congklak tuh bukan cuma dipakai buat main biasa, tapi juga dipercaya bisa melatih strategi, ketelitian, sampai kemampuan berhitung. Karena pemain harus mikir biji mana yang diambil supaya bisa dapat poin paling banyak. Tanpa sadar, permainan seperti ini tuh bikin anak-anak terbiasa mikir cepat sambil tetap main bareng teman-temannya. Makanya, gak heran kalau dulu main congklak tuh pasti ada aja yang suka ngitung ulang bijinya diam-diam. Hayo ngaku, siapa yang dulu suka

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI.
1: Lilin-lilin kecil adalah lagu pop Indonesia yang ditulis oleh James F. Sundah untuk Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 1977 yang diselenggarakan Radio Prambors dan dinyanyikan oleh Chrisye. Lagu ini mendapat peringkat kelima dalam kompetisi, juga menjadi lagu terpopuler dalam album lagu-lagu para finalis lomba tersebut. Lagu ini melambungkan karir Chrisye dan telah menjadi lagu khasnya. Lilin-lilin kecil telah dirilis ulang oleh lebih dari 50 penyanyi atau band, antara lain oleh Blue Diamonds, grup duo dari Belanda, Victor Wood, penyanyi dari Filipina, dan penyanyi Indonesia Ari Kusmiran. Versi instrumental lagu ini juga pernah dirilis oleh Alex Farag Nimela dan Joki Suryo Prayogo.

Halo untuk Anda yang baru saja bergabung di Kilau Kenangan. Terima kasih ya, saya Mika Kartika yang masih akan menemani malam Anda sampai jam 12 malam nanti. Oh ya, jangan lupa, Kenal Kenangan juga bisa didengarkan lewat RRI Digital loh. Tinggal unduh aplikasinya di Play Store, lalu masuk ke Kenal Kenangan. Jadi, dimanapun Anda berada, tetap bisa ikutan nostalgia bareng malam ini. Wah, banyak juga yang langsung keinget masa kecilnya nih. Di antaranya ada Kak Diana di Petukangan Pesanggrahan. Katanya, dulu tuh paling sering main bekel di teras rumah bareng tetangga. Dan kalau sudah seru main, suka gak sadar, tahu-tahu maghrib datang deh. Lalu ada juga dari Bang Wawan di Pondok Gede yang bilang dulu tuh paling inget diajakin main congklak bareng saudara-saudaranya pas mati lampu. Jadi satu keluarga atau teman-temannya juga ikutan kumpul sambil main ditemani lampu minyak atau lilin. Wah, ini sih anak 90-an pasti ngerti suasana yang begini nih. Kebayang serunya kan ya? Dulu tuh mainannya sederhana, tapi bisa bikin anak-anak betah main rame-rame sampai sore. Nah, kalau Anda sendiri gimana? Permainan apa sih yang dulu paling sering bikin Anda untuk susah disuruh pulang? Yuk sharing dan request lagu favorit Anda di WhatsApp 0812 5000 1933. Mika tunggu ya.

Kepikiran gak sih kalau ada satu permainan yang hampir selalu ada di masa kecilnya banyak orang? Yes, apalagi kalau bukan lompat tali. Sebenarnya mainannya juga sederhana banget, cuman dari rangkaian karet gelang yang disambung jadi panjang. Tapi dulu bisa bikin satu gang rame sendiri sampai sore. Permainan serupa lompat tali kabarnya sudah dimainkan sejak abad ke-17 di Eropa dan dikenal dengan nama skipping rope. Sementara di Indonesia, permainan ini mulai populer sekitar era 70-90-an. Yang bikin seru, bahannya gampang dicari. Bahkan banyak anak dulu yang patungan beli karet gelang lalu disambung sendiri jadi tali panjang. Biasanya dimainkan ramai-ramai. Ada yang kebagian pegang tali, ada yang gantian lompat, dan tingginya terus naik sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah mulai tinggi, pasti ada aja nih yang protes. Eh, itu kena. Atau, ih, belum kena. Dan biasanya ya, yang paling semangat protes tuh sebenarnya justru yang barusan kena tali, ya gak sih?

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kanal Kenangan. Saya Mika Kartika kembali hadir menemani Anda di Kilo Kenangan sampai pukul 12 malam nanti. Dan jangan lupa ya, Kanal Kenangan juga bisa didengarkan lewat RRI Digital, DAB Plus, dan RRI Pro 1 FM Jakarta. Nah, kalau dulu sepulang sekolah lihat anak-anak jongkok rame di tanah, wah, kemungkinan besar lagi main gundu atau kelereng tuh. Permainan yang satu ini ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Kabarnya, permainan mirip kelereng sudah dikenal sejak zaman Mesir atau Romawi kuno. Bedanya, dulu belum terbuat dari kaca seperti yang kita kenal sekarang. Ada yang dibuat dari tanah liat, batu, bahkan marmer kecil. Kalau di Indonesia sendiri, kelereng sudah populer sejak masa kolonial Belanda. Bahkan, dulu sempat ada yang disebut gundu kaca impor. Warnanya lebih bening dan motifnya lebih menarik. Jadi, banyak anak yang bakal bangga banget kalau punya gundu jenis ini. Yang bikin seru tuh, tiap daerah juga punya aturan main yang berbeda-beda loh. Ada yang main lingkaran, ada yang main patok, dan biasanya juga setiap anak punya satu gundu andalan atau gundu gacoan. Kalau sekarang anak-anak bangga punya item langka di game, dulu kebanggaannya ya punya koleksi gundu yang paling keren. Oke, masih Mika tunggu ya, sharing dan request lagu favorit Anda di WhatsApp 0812 5000 1933.

Kalau yang satu ini nih, biasanya identik banget sama anak perempuan zaman dulu. Yes, apalagi kalau bukan bekel. Mainannya kelihatannya juga sederhana ya. Cuma bola kecil dan beberapa biji bekel dari logam. Tapi pas dicoba, wah ternyata gak segampang itu ya. Karena tetap butuh kecepatan tangan dan timing yang pas. Nah, permainan bekel ini dipercaya berasal dari permainan kuno yang sudah dimainkan di Eropa sejak ratusan tahun lalu. Lalu menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Maka dari itu, di beberapa negara juga ada permainan yang mirip. Meskipun ya, nama dan bentuknya berbeda. Kalau di era 80-90an, bekel sempat jadi permainan favorit anak-anak. Biasanya dimainkan di teras rumah, halaman sekolah, atau pas saat jam istirahat. Dan yang bikin seru nih ya, setiap pemain biasanya punya bola bekel andalan loh. Ada yang pilih yang paling mantul, yang paling empuk, atau warnanya yang paling menarik. Lalu semakin tinggi level permainannya, semakin susah juga tuh tantangannya. Mulai dari ambil satu biji, dua biji, sampai semuanya sekaligus. Kalau sekarang anak-anak akrab dengan game di layar, nah dulu tuh cukup dengan bola bekel dan beberapa biji logam, sudah bisa deh bikin satu kelompok anak betah main bareng-bareng sampai sore.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Lagu Pantang Mundur adalah salah satu lagu yang terdapat dalam album legendaris Titiek Puspa, yaitu album Doa Ibu, yang merupakan album ketujuhnya. Diiringi oleh Orkes Puspasari, album ini dirilis pada tahun 1966 di bawah label Irama. Album Doa Ibu ditempatkan pada peringkat ke-52 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember 2007. Kenangan Top Hits.

lagi di Kilau Kenangan dan masih bersama saya, Mika Kartika. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0812-5000-1933. Sebelum kita lanjut, Mika mau sapa-sapa dulu nih. Ada Kak Brandy di Rancamaya Bogor, Ibu Tuti di Jakarta, halo Ibu. Lalu ada Bapak Abi di Jatimekar Bekasi, selamat malam Pak. Ada Kak Nancy Tanot di Cinere, ada Pak Raka di Tangerang, dan Kak Iim di Bekasi. Halo semuanya, selamat bernostalgia malam ini ya. Dan dari tadi, ternyata yang nostalgia malam ini rame juga nih. Mika bacain ya. Ada Kak Nai di Citayam. Katanya dulu sempat punya Tamagotchi. Lucunya hampir separuh kelas juga teman-temannya tuh punya. Sampai dibawa ke sekolah diam-diam. Karena takut peliharaannya bakal mati kalau gak dikasih makan atau dibersihin. Jadi kadang suka curi-curi liat tas deh pas jam pelajaran. Wah niat banget ya kak. Lalu ada juga dari Kak Ramli di Pitara. Yang bilang dulu paling sering langsung cabut main dingdong sepulang sekolah. Katanya juga uang jajan tuh bisa habis cuman buat nambah koin game. Apalagi kalau lagi merasa jago main King of Fighters atau Metal Slug. Waduh, pulangnya suka dimarahin gak tuh kak? Seru juga ya. Nah, kalau Anda sendiri gimana nih? Dulu paling susah disuruh pulang kalau lagi main apa?

Nah, yang satu ini dulu sempat bikin banyak anak panik sendiri nih. Yes, apalagi kalau bukan Tamagotchi. Mainan kecil berbentuk telur ini pertama kali dibuat itu di Jepang tahun 1996 oleh perusahaan Bandai. Bedanya dengan mainan lain waktu itu, Tamagotchi ini mengajak anak-anak untuk merawat hewan peliharaan digital di layar kecil. Jadi harus tetap diberi makan, diajak bermain, dibersihkan, bahkan diperhatikan jam tidurnya juga. Makanya, dulu tuh bunyi Tamagotchi bisa langsung bikin pemiliknya buru-buru ngecek layar. Sampai ada yang diam-diam membawa Tamagotchi ke sekolah loh, karena khawatir peliharaannya akan sakit atau malah meninggal saat ditinggal terlalu lama. Di masanya, konsep seperti ini tuh termasuk baru banget, karena anak-anak merasa punya hewan peliharaan sendiri yang bisa dibawa kemana-mana. Gak heran kan, kalau dalam beberapa

0: Sarana Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih di Kilo Kenangan bersama Mika Kartika. Masuk akhir 90-an sampai awal 2000-an, anak-anak mulai ramai juga nih sama yang namanya Tajos. Biasanya, Tajos ini didapat dari bonus makanan ringan. Bentuknya bulat, kecil, ada gambar kartun, semacam superhero atau kartun tertentu, dan makin banyak koleksi Tajos yang dimiliki, biasanya makin bangga tuh. Yang bikin wow itu ya, ternyata Tajos pertama kali populer lewat produk snack di awal tahun 90-an. Dan langsung jadi tren tuh di banyak negara termasuk Indonesia. Makanya dulu sampai ada yang rela beli snack berkali-kali. Cuma buat cari seri Tajos tertentu. Belum lagi, zaman dulu tuh anak-anak juga punya cara main sendiri. Ada yang dipakai adu balik, ada yang dikoleksi di binder, bahkan ada juga yang dijadikan taruhan pas main. Waduh, kalau kalah seri langka, pasti nyesek banget tuh ya. Dan lucunya ya, dulu tuh nilai Tajos bisa berbeda-beda loh. Ada yang dianggap biasa aja, tapi ada juga yang dicari banget karena langka atau gambarnya keren. Unik juga ya, benda kecil bonus snack begini ternyata sempat jadi fenomena besar satu generasi.

pendengar, kalau yang satu ini nih, dulu rasanya jadi tempat paling rame buat anak-anak sampai remaja. Yes, itu Ding Dong. Buat generasi 80-90an, Ding Dong tuh bukan cuma sekedar tempat main game, tapi juga jadi tempat nongkrong, adu jago, sampai cari hiburan sepulang sekolah. Nah, mesin Ding Dong mulai populer di Indonesia sekitar era 80an. Biasanya ada di mall, pasar, sampai tempat hiburan keluarga. Dan game yang paling sering bikin antri tuh mulai dari Street Fighter, King of Fighter, sampai Metal Slug. Kebayang gak sih? Dulu tuh ya, satu koin sering dipakai gantian rame-rame. Jadi yang kalah gantian main, yang lainnya nonton sambil kasih saran dari belakang. Padahal sih, kadang yang ngomporin malah yang gak jago juga. Dan ada satu pemandangan khas yang anak sekarang mungkin udah jarang lihat. Kalau ada orang jago main dingdong, pasti langsung dikerubungin banyak orang tuh. Karena dulu belum ada YouTube atau live streaming. Jadi hiburannya ya nonton langsung di tempat deh. Makanya, gak heran kalau dingdong sempat jadi bagian besar budaya bermain anak muda di zamannya. Ya, walaupun sekarang sudah banyak game online dan konsol modern, nama dingdong tetap jadi nostalgia kuat buat generasi 80 dan 90-an.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Musim Bunga adalah album musik perdana dari duo Frankie dan Jen yang dirilis pada tahun 1978. Duo kakak beradik ini memang punya karakter yang khas. Perpaduan vokal keduanya melahirkan harmoni yang sulit dicari tandingannya. Terlebih, genre musik country folk yang mereka usung memang tidak banyak pemainnya. Album Musim Bunga ini memang bukan album pertama mereka, tetapi album perdana inilah yang menjadi titik awal popularitas mereka yang luar biasa. Album perdana ini sukses besar di pasaran, dan bukan hanya bagus di sisi komersial, tetapi sekaligus menjadi salah satu album terbaik mereka. All Time Hits dari album ini yang masih dikenal dan sampai sekarang banyak dinyanyikan, yaitu Musim Bunga, Biskota, dan Perjalanan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kilau Kenangan malam ini. Wah, banyak juga ya yang langsung flashback mainan zaman dulu nih. Ada Kak Aska di Pondok Bambu. Katanya, dulu tuh paling susah berhenti kalau sudah main Tazos bareng teman-teman. Apalagi kalau lagi bawa Tazos yang gambarnya langka. Beuh, langsung deh tuh, berasa paling keren sendiri. Dan yang bikin deg-degan tuh, kalau Tazos favorit sampai kalah pas taruhan main. Waduh, nyeseknya ke bawah sampai rumah gak tuh kak? Lalu ada Kak Malika di Tangerang, yang bilang dulu paling sering main lompat tali sepulang sekolah. Bahkan katanya pernah sampai nyambung karet gelang sampai panjang banget, biar bisa main bareng-bareng satu geng. Wah ini sih anak komplek banget ya vibesnya. Oh ya, katanya Kak Malika juga request lagunya Westlife. Oke deh, siap Kak. Sebentar lagi kita putarkan ya. Dan terima kasih sudah berbagi ikut cerita malam ini. Oke deh, sekarang Mika mau sekalian sapa dulu nih yang sudah bergabung malam ini. Selamat malam Bang Udin di Pondok Bambu. Ada juga Bang Larno di Kelapa Gading. Semoga sehat selalu ya Bang. Ada Kak Nita di Pamulang. Ada Pak Kuat Kuswanto di Tangerang, Ibu Eka di Tebet, Ibu Sumarti di Jakarta, Bang Rian di Halim, Ibu Haryati di Graha Bintaro, dan juga Pak Anang di Sukadiri Tangerang. Halo selamat malam Pak, selamat beristirahat ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan Kilau Kenangan. Baiklah, kalau begitu kita putarkan request lagunya ya. Check this out.

0: Pendengar, tidak terasa malam ini kita sudah banyak flashback bareng ya. Dari congklak, lompat tali, gundu, bekel, sampai tamagotchi dan dingdong. Dan kalau dipikir lagi, dulu tuh mainannya memang sederhana banget. Kadang cuma modal karet gelang, kelereng, atau bonus snack. Tapi anehnya, justru dari situ banyak momen seru yang masih diingat sampai sekarang. Hanya dari mainan begitu, anak-anak bisa kenal satu sama lain. Dan cuma karena main bareng di luar rumah loh ya. Bisa ketawa rame-rame, bisa bikin aturan sendiri, bahkan kadang berantem kecil gara-gara kalah main. Sekarang zamannya memang sudah berbeda. Mainan juga semakin canggih. Tapi cerita-cerita sederhana dari masa kecil itu ternyata masih jadi hal yang paling gampang bikin kita nostalgia. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berbagi cerita dan nostalgia malam ini. Oh iya, sebelum kita berpisah, jangan lupa jaga kesehatan, makan teratur, minum vitamin, dan tetap olahraga walau tipis-tipis. Saya doakan semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Saya Mika Kartika, pamit undur diri. Sampai bertemu di Kilau Kenangan berikutnya. Selamat malam.
1: Selamat malam dari Mika Kartika, Kanal Kenangan menemani Anda. Dan sekarang waktunya Bamsari juga ikut pamit. Di Jakarta malam ini edisi Minggu 7 Juni 2026. Ketemu lagi besok ya. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Selamat istirahat. Assalamualaikum.
2: Halo. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ferli Jan. Renungan kali ini mengisahkan tentang seorang pengusaha yang kaya raya dan memiliki dua orang anak laki-laki. Sebelum meninggal, sang ayah memberi nasihat kepada kedua orang anaknya. Apabila bapak meninggal nanti, masing-masing dari kalian mendapatkan 10 perusahaan yang nilainya hampir sama. Nah, saat mengelola perusahaan nanti, nasihat bapak cuma dua. Setelah terdiam sejenak, sang ayah melanjutkan. Nasihat pertama, saat berbisnis, jangan terkena sinar matahari. Nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Ternyata, tidak berapa lama setelah memberi nasihat tersebut, sang ayah meninggal dunia. Jadilah kedua anak tersebut pengusaha dadakan yang melanjutkan bisnis ayahnya. Waktu terus berjalan, bisnis anak pertama semakin hari semakin meredup. Bahkan beberapa perusahaan sudah bangkrut. Sementara anak nomor dua, bisnisnya terus berkembang, bahkan sudah beranak pinak dan menggurita. Melihat fakta yang sangat berbeda ini, sang ibu memanggil kedua anaknya. Setelah dua anak sudah berkumpul, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada anak pertama. Mengapa bisnismu kacau? Bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut. Anak pertama menjawab, ini semua gara-gara saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya, memang apa nasihat ayahmu kepadamu? Anak pertama menjawab, nasihat pertama, saya berbisnis jangan kena sinar matahari. Maka saya selalu menggunakan mobil dan dua pengawal untuk memayungi saya agar tidak terkena sinar matahari. Dengan nada jengkel, anak pertama melanjutkan, nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Maka setiap ada orang yang berhutang kepada perusahaan saya tidak menagihnya. Demi menjalankan nasihat bapak, ternyata semakin banyak orang berhutang kepada perusahaan dan sebagian besarnya tidak membayar. Karena saya mengikuti nasihat bapak, maka tim saya tidak berusaha menagihnya. Sang ibu kemudian bertanya kepada anak kedua, apa rahasiamu sehingga bisnismu terus maju dan berkembang? Anak kedua menjawab, bisnis saya berhasil karena saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya lagi, memang apa nasihat ayah kepadamu? Sang anak menjawab, nasihat ayah kepada saya sama dengan nasihat kepada kakak, karena waktu itu disampaikan di depan kami berdua. Sang ibu melanjutkan pertanyaan, lantas apa yang kamu lakukan? Anak kedua itu menjawab, karena ayah berpesan, saya tidak boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat ke kantor sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Saya juga menjalankan nasihat ayah yang kedua untuk tidak menagih hutang, maka dalam berbisnis saya selalu meminta pembayaran cash dan tidak memberikan pinjaman. Sang ibu kemudian berkata, nasihatnya sama, tetapi Tapi ternyata nasibnya berbeda, karena cara berpikir dan bertindaknya yang berbeda. Semoga Anda termasuk orang yang berpikir dan bertindak tepat saat menerima nasihat.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 8 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan untuk menemani hari Anda dari pukul 5 pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga sudah siap mungkin dengan agenda kegiatan Anda di hari Senin ini. Setelah kemarin hari Sabtu dan Minggu Anda istirahat, Anda mungkin santai-santai menikmati waktu luang Anda begitu ya. Semoga hari ini sudah terbangun dengan kondisi yang fresh, yang fit juga, yang sehat begitu, dan juga siap dengan agenda kegiatan Anda. Kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta pagi ini pendengar, akan ada banyak informasi menarik untuk Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 797 7912.

0: Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung sama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Ada saya Farid Kurniawan, pendengar sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, cuaca mungkin ya di tempat Anda pagi hari ini seperti apa nih? Apakah sudah terlihat cerah mungkin? Kayaknya belum ya, kalau jam segini masih gelap gitu ya. Atau mungkin kondisi trafik untuk Anda yang sudah ada di jalan menuju ke tempat Anda beraktivitas. Mungkin kalau yang tinggalnya di daerah penyangga, jam-jam segini kayaknya udah mau menuju ke stasiun gitu ya, KRL atau mungkin ke stasiun MRT atau mungkin ke halte Transjakarta. Semoga dilancarkan semuanya. Sekali lagi kalau mungkin Anda ingin berbagi informasi kondisi di halte seperti apa, kondisi di stasiun seperti apa, sampaikan di 08 11 79 7 7 9 1 2. Dan kali ini pendengar kami akan mengajak Anda untuk menyimak murat Al-Quran ya. Sebelum nanti akan kami hadirkan kajian Mutiara Pagi, kali ini akan bacakan surat Al-Imran ayat 1 sampai dengan 9.

sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah yang bernama Sark. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami, ada Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA. Beliau ini adalah Ketua Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir ya, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Nuruddin Salam Samarinda. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Semoga juga semuanya yang sedang menyimak kajian pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Tema kajian kali ini pendengar bersama dengan Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA adalah Tadabur Surah Ad-Dukhon. Untuk Anda nanti bisa menyimak ya pesan pengantar atau materi yang akan disampaikan oleh Ustazah. Dan kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 77 912. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, Islam, dan kesempatan kembali ya bersama untuk mentadaburi Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan mentadaburi surah Ad-Dukhon. Tapi ayatnya sampai 16 aja nih, karena panjang ya. Surah Ad-Dukhon ini surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah, sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lainnya ya, kandungannya itu banyak berbicara tentang masalah akidah, keimanan kepada Allah, tentang tauhid, hari akhir, serta peringatan kepada manusia agar meninggalkan kesyirikan. Pada masa Rasulullah di Mekah ya, sebagian besar kan masih menyembah berhala, bahkan ada di antara mereka yang meyakini bahwa malaikat itu anak-anak perempuannya Allah ya. Karena itu Al-Qur'an turun untuk menegaskan kembali bahwa Tuhan yang satu. Yang harus disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi selain berbicara tentang tauhid, nah surah Ad-Dukhon ini juga menjelaskan salah satu tanda besar hari kiamat, yaitu Ad-Dukhon. Di ayat 10 ada kata-kata Ad-Dukhon ya. Nah, jadi dari kata-kata Ad-Dukhon inilah dijadikan nama surah. Dukhon artinya asap tebal yang nanti akan menyelimuti manusia di akhir zaman nanti ya. Jadi ini termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat. Menjelang hari kiamat nanti, tanda-tanda besarnya salah satunya adalah Ad-Dukhon. Kita mulai ya dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kata-kata hamim ini bukan sebuah kata tapi huruf. Seperti alif lam mim yasin toha. Makna hakikinya itu hanya diketahui oleh Allah, dan huruf-huruf ini menunjukkan mukjizat Al-Qur'an yang disusun, Al-Qur'an itu disusun dari huruf-huruf yang biasa digunakan oleh manusia, terutama orang Arab ya, tapi mereka tidak mampu menandingi Al-Qur'an, bikin satu ayat aja enggak bisa ya. Nah, kemudian ayat kedua, wal kitabil mubin. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an yang menunjukkan kemuliaan dan kedudukan Al-Qur'an sangat tinggi sekali. Jadi mubin itu artinya jelas, menjelaskan. Jadi kitab Qur'an ini udah jelas dan ngejelasin seluruh masalah. Jadi dia menjadi petunjuk, menjadi hukum, bagaimana cara hidup manusia dan juga jalan keselamatan. Ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Yang dimaksud dengan malam keberkahan di sini yaitu Lailatul Qadar. Jadi malam yang berkah ini maksudnya adalah malam yang banyak kebaikan di situ. Dan kebaikan itu nggak hilang, tetap ada di situ. Sebagaimana malam Lailatul Qadar ini banyak sekali kebaikannya kan, kita tahu ya. Dan kita selalu mencari malam Lailatul Qadar itu, mencari kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Kemudian ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan. Ditetapkan takdir selama setahun ya. Rezeki, ajal, musibah, ketentuan-ketentuan semuanya, apapun yang terjadi selama setahun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu ditetapkan kembali. Dirincikan lagi oleh para malaikat ya. Dan perkara-perkara itu hakim, kokoh, tidak bisa diganti, tidak bisa diganggu-gugat. Nah inilah takdir Allah Ya, takdir-takdir selama setahun itu ditetapkan di situ. Sehingga orang-orang beriman hidupnya akan selalu tenang karena memahami bahwa takdir Allah ini nggak bisa dirubah loh. Memang sudah ada di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum sebelum bumi diciptakan. Ayat kelima. Amron min indina, inna kunna mursilin. Jadi urusan yang ditetapkan di malam Lailatul Qadar itu adalah berasal dari Allah. Dan pengutusan para rasul ini merupakan bentuk rahmat Allah. Ini perkara pengutusan para rasul ya, ini disebutkan adalah kasih sayang Allah yang sangat besar bagi manusia. Karena jadi salah satu bentuk dari kasih sayang Allah itu adalah menghadirkan para rasul, para nabi ya, para rasul yang membawa kitab tadi. Kitab Al-Quran yang mubin, yang menjelaskan berbagai macam masalah. Kemudian ayat ke-6, rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Kehadiran para nabi dan rasul adalah rahmat dari Allah, Allah yang mengetahui segala keadaan dan mendengar semua doa dan ucapan para hambanya. Ayat ke-7, rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Allah adalah pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Keimanan yang benar harus melahirkan keyakinan bahwa hanya Allah yang mengatur segala-galanya. Dilanjut nih tentang keesaan Allah, ayat ke-8 ya. La ilaha illahu wa yuhyi wa yumiit, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah Maha Pencipta, Penguasa, ayat ke-7, Allah pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, hanya Allah yang mengatur segalanya, dan tidak Allah satu-satunya berhak disembah, karena hanya dia yang mampu menghidupkan dan mematikan. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ayat ke-9, balhum fi syakkin yal'abun, orang-orang kafir sebenarnya telah melihat bukti-bukti kebenaran yang sudah disebutkan tadi ya. Orang-orang kafir tidak ada tuh yang menentang bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka tetap tenggelam dalam keraguan. Mereka sombong karena hawa nafsu mereka. Ya, nah kemudian ayat ke-10, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah ketika langit membawa asap yang nyata. Nah, mayoritas para ulama menafsirkan bahwa asap yang dimaksud di sini adalah tanda besar hari kiamat yang akan muncul nanti menjelang kehancuran alam semesta. Asap tersebut akan melingkupi semua manusia, apakah orang beriman, apakah orang kafir ya. Jadi orang-orang kafir itu sangat tersiksa sekali dengan asap, sampai mereka mengeluarkan asap itu dari mata dan telinga mereka. Cairan-cairan keluar ya, saking beratnya azab asap yang akan menyelimuti mereka ya. Nah, orang beriman juga terkena asap itu gitu, tetapi hanya dampaknya sangatnya ringan, ringan aja kayak pilek-pilek gitu ya. Nah, ya ayat ke-11, ya syannas adzabun alim, asap itu nanti akan menyelimuti seluruh manusia dan menjadi azab yang berat bagi orang-orang yang mengingkari Allah ini tadi ya. Sudah disebutkan. Ke-12, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Orang-orang kafir akan meminta kepada Allah, ya Allah, ikshif hilangkan ya Allah azab ini ya Allah, ya. Kemudian ayat ke-13, anna lahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Allah menegaskan bahwa kamu nggak bisa gitu ya meminta begitu saja, karena kalian kan sudah menerima dakwah rasul, banyak sekali rasul kami utus gitu loh, tapi mereka tetap memilih untuk menolaknya. Suma tawallau anhu, ayat 14, suma tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnun. Orang-orang kaum musyrikin malah menuduh, berpaling dan menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang gila, sebagai orang yang belajar dari jin gitu ya, bukan menerima wahyu dari Allah gitu ya. Kemudian ayat ke-15, innaka syiful adzabi qalilan innakum aidun. Ketika azab kata Allah, kalaupun misalnya azab ini saya ringankan, kata Allah, maka mereka pasti akan kembali kepada kekafiran. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka mengaku akan beriman itu enggak sungguh-sungguh. Ya. Ayat ke-16 nih. Yauma nabatishul batasyatal kubra innakumun. Allah kata Allah memperingatkan ya bahwa akan ada pembalasan yang lebih besar lagi bagi orang-orang yang tetap menolak kebenaran. Sebagai sebagian para mufasir mengatakan bahwa yauma nabatishul batasyatal kubra, kami akan memberikan tamparan yang keras kepada mereka, itu adalah pada perang Badar ini. Ya. Perang Badar ini kan terjadi kekalahan yang sangat telak di pihak kafir Quraisy ya, sebagian mereka apa namanya? Itu adalah balasan Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran mereka. Tapi ada sebagian para ulama yang mengatakan, dan ini yang kuat ya pendapat, yang mengatakan ya bahwa tamparan yang keras itu pada hari kiamat seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali ya rahmat ya, dengan penurunan kita, dengan adanya rasul, tanda-tanda kekuasaan sudah disebutkan, sudah diperingatkan berkali-kali, tapi orang-orang yang ingkar, yang tetap ingkar, nanti akan mendapatkan balasan ya, yaitu diantaranya adalah kabut asap yang tebal ya. Pendapat para ulama dua terhadap kabut yang tebal ini, ada yang mengatakan kelaparan yang sangat di masa Rasulullah, ada kelaparan yang sangat panjang sehingga mereka saking laparnya, saking terazabnya, mereka seakan-akan apa berkunang-kunang gitu ya, seakan-akan mata mereka itu ada asap, ada kabut yang membuat pandangan mereka itu tidak jelas, linglung dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang kedua yaitu dukhon ini, asap ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Dan ini menjadi peringatan bagi kita ya, agar kita bersungguh-sungguh untuk beriman kepada Allah dan juga beramal soleh dalam kehidupan kita di dunia. Seperti itu, Pak Farid.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk materinya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, kami tunggu gabung Anda ya di 0811 7972 7912. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: Kita kembali lagi di Mutiara Pagi. Pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga di line telepon masih ada Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA dari Wazin ya, sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Nuruddin Salam Samarinda. Tema kajian kita pagi hari ini adalah Tadabbur Surah Ad-Dukhan. Silakan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda di 08 11 79 72 72 ya. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan. Yang pertama ada dari Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustazah, kalau nasib manusia sudah tertulis dalam takdir, jadi apa makna kita diperintahkan untuk berusaha dan ikhtiar, Ustazah?
1: Baik, Bu Nur. Pertanyaannya bagus sekali ya. Takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ini adalah kekuasaan Allah. Karena Allah Maha Kuasa, maka Allah bisa menentukan bagaimana apa yang akan terjadi pada hamba-hambanya. Allah berkuasa, dan selain itu juga Allah Maha Tahu, ya, Maha Berilmu, Maha Ilmu. Nah, itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dari sisi manusia, manusia diciptakan oleh Allah dan Allah memberikan pilihan, memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih apa yang harus dilakukannya. Ya, contoh saja seperti sekarang, misalnya kita diberikan pilihan, kita mau belajar atau nggak belajar, kita mau tidur setelah subuh atau kita mau beribadah, berzikir setelah subuh. Itu kan tidak ada paksaan di situ.

0: takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya, ya. Jadi Allah sudah tahu misalnya, oh manusia ini akan takdirnya seperti ini dan ia akan berdoa dan dia akan beramal soleh, berusaha, maka takdirnya akan berubah menjadi ini, menjadi A dari A ke B dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu semuanya. Jadi kita memandangnya dari sisi yang berbeda ya, Faridnya. Dari sisi Allah karena kekuasaan dan ilmu Allah, dan dari sisi manusia, manusia yang memang diberikan oleh Allah akal, kemampuan dan juga naluri yang sudah ada di dalam diri manusia. Seperti itu, Kak.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustazah. Berikutnya ada juga dari Bu Dewi yang ada di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana cara kita mengambil pelajaran dari kisah kaum yang tetap ingkar meskipun sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ini?
0: Baik, Ibu Dewi, pertanyaan yang bagus sekali, Kak. Bu Dewi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu karena kasih sayang. Kita bayangkan ya, kalau Allah tidak memberi kita Qur'an, tidak ada peringatan sama sekali, tidak ada petunjuk sama sekali bagaimana hidup kita. Ya. Nah, kita melihat bahwa ada manusia-manusia zaman modern ini yang membuat peraturan sendiri, merasa Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan zaman, ya. Bikin peraturan apakah dari lingkup pribadi ataupun dalam lingkup masyarakat, bahkan bernegara sekalipun. Kita melihat ya bagaimana kekacauan, ketidaksinkronan di dalam kehidupan ketika manusia sok tahu ya dengan aturan apa yang cocok untuk dirinya di dunia ini gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan peringatan-peringatan itu, Masya Allah, sehingga kita kan disuruh untuk selalu membaca Al-Qur'an, untuk selalu mentadaburi, bukan hanya membaca, mentadaburi dan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Ya, di surah-surah yang ada di juz 30 aja banyak sekali, rata-rata ya, itu surah makiyah ya, yang menjelaskan tentang ketauhidan, tentang hari kiamat, balasan bagi orang-orang yang ingkar dan sebagainya. Itu ada udah cukup untuk kita selalu sadar, selalu ingat ya, kalau kita pun lengah, tersesat, kita harus kembali membaca Al-Qur'an dan kita akan sadar kembali. Dan itulah orang beriman, percaya terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita bersyukur ya, dipilih oleh Allah untuk menjadi orang beriman, sehingga kita percaya dengan apa yang ada di dalam kitab, percaya kepada hal-hal yang gaib, walaupun itu belum terjadi dan belum ada di hadapan kita ya. Dan itulah harga iman itu. Harga iman itu sangat berharga sekali. Setitik iman yang ada di hati kita akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Maka bagaimana caranya kita mengambil pelajaran? Bacalah. Bacalah Al-Quran itu. Tadaburilah Al-Quran itu. Buatlah efek ya. Ketika kita membaca surah-surah, ayat-ayat yang berkenaan dengan azab. Ya, tentu kita seharusnya bergetar ya. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang balasan surga, harusnya kita penuh harap ya. Penuh dengan keinginan ya, untuk kita bisa mencapai surga surga tersebut ya. Begitu Kak Farid.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ada juga dari yang tidak mau disebutkan namanya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya tidak bisa dipungkiri banyak orang yang hanya merasa dekat kepada Allah saat dalam kondisi kemalangan. Apakah saat kita mohon kepada Allah hanya saat kita dalam kemalangan tidak akan didengar oleh Allah, Ustazah?
0: Baik Ibu atau Bapak ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ketika kita hanya ingat Allah dalam keterpurukan kita, sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah juga. Ketika Allah memberikan kita musibah, sebenarnya apa sih yang ada di balik musibah itu? Yang ada di balik musibah itu adalah kerinduan Allah untuk kita kembali kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, kita merayu Allah, kita bermunajat kepada Allah di situ ya. Hikmah Allah gitu. Jadi Allah akan mendengar tentu dengan rahman Allah, dengan rahim Allah, dengan maha keampunannya Allah. Allah akan mengampuni dan Allah akan mendengar insya Allah. Tapi tentu saja kita harus meningkatkan level kita dong ya, untuk tidak

0: makanya ingat Allah pada masa malang. Karena kita takut ya, ketika kita pada masa nyaman, pada masa penuh nikmat, terus kita tidak kembali kepada Allah, kemudian Allah mewafatkan kita. Apa yang terjadi? Tentu penyesalan ya. Kita tidak kembali kepada Allah pada masa makmur kita. Nah, jadi musibah-musibah yang Allah berikan itu adalah peringatan juga kepada kita bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jawabannya adalah Allah akan mendengar. Allah akan terus menunggu kita untuk kembali, kembali berkali-kali lipat pun ya, betapapun seringnya kita lalai kepada Allah, Allah akan tetap menunggu kita. Tapi itu sebelum ajal datang ya. Jangan sampai kita ditegur Allah dulu dengan teguran yang sulit ya, misalnya dengan penyakit yang mengerikan, dengan musibah yang mengerikan, na'udzubillah ya. Ya, semoga kita tetap sadar ya kabarnya,
1: amin.
0: Dalam kita maupun di dalam.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian kali ini, Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup.
0: Baik, Kak Farid, terima kasih. Jadi ada banyak sekali pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga di surah Ad-Dukhan ini. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita kitab, kitab yang mubin ini ya, kitab yang sangat lengkap ya, yang penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Yang kedua ya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan, kemuliaan karena turunnya Quran. Hendaklah kita sungguh-sungguh ya, kita persiapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini dari sekarang 6 bulan ya. Para sahabat itu kan 6 bulan sebelum Lailatul Qadar sudah mempersiapkan, kemudian 6 bulan selanjutnya setelah Lailatul Qadar mempraktekkan atau tetap taat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, para rasul diutus sebagai rahmat bagi umat manusia. Menolak ajaran para rasul berarti menolak rahmat Allah. Kasih sayang Allah masa ditolak ya? Nah, maka kita harus yakin juga kepada para rasul, khususnya Rasul Nabi Muhammad SAW, kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita cintai dia, kita selalu bersalawat kepadanya ya. Kemudian yang keempat ya, satu-satunya Allah yang berhak disembah adalah Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur rezeki, menguasai seluruh alam semesta. Harus selalu kita ingat ini. Yang kelima, tanda-tanda hari kiamat yang diberitakan di dalam Al-Quran hendaklah menjadi pengingat kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri. Kita tidak tahu kapan kiamat akan terjadi, namun yang pasti setiap manusia akan menghadapi kiamat kecil ya, yaitu kematian. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, yang karena kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Farid, ini intisari ya, lima intisari yang harus kita camkan di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita,
1: amin,
0: menguatkan selalu keimanan kita dan mempersiapkan kita untuk menghadapi kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik.
0: Kira-kira itu.
1: Iya, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustazah ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Rabiatul Adawiyah LCMA. Beliau ini adalah dari Wazin ya, tepatnya Ketua Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin Wida Azaria Indonesia. Ini adalah organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir dan juga pengasuh pondok pesantren Nuruddin Salam Samarinda. Anda yang sudah menyimak kajian pagi hari ini, pendengar, kami mengucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi, Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Skop, kenapa NPK begitu?
6: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.
2: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Diupuri itu rata-rata 3 bulan ya, bisa di... Dan kalau ini bisa berjalan dengan baik, ini bisa menjadi role model, percontohan untuk penanganan sampah yang ada di Jakarta.
3: Untuk saat-saat sekarang ini trennya atau juga FOMO-nya itu sedang kegiatan outdoor atau juga olahraga.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita. Gubernur Pramono dorong metode biopori jumbo di Pondok Kelapa menjadi percontohan pengelolaan sampah di Jakarta. Tren kegiatan luar ruang turut mendongkrak industri perlengkapan outdoor. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong metode biopori jumbo di Pondok Kelapa menjadi percontohan pengelolaan sampah di Jakarta. Reporter Novena Gebi melaporkan.
4: Pramono Anung mendorong pengelolaan sampah organik melalui metode biopori jumbo di RW 14 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi percontohan bagi wilayah lain di ibu kota. Menurutnya, inisiatif warga tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah dapat dimulai dari lingkungan terkecil. Pramono mengapresiasi warga yang telah menjalankan pemilahan dan pengelolaan sampah sejak beberapa tahun lalu, bahkan sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Pramono menilai model pengelolaan tersebut layak dikembangkan di wilayah lain. Selain mengurangi volume sampah yang harus diangkut, metode tersebut juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya. Demikian dikatakan Pramono di Jakarta 7 Juni 2026.
5: Tapi dengan apa yang dilakukan pada hari ini dalam proses penyempurnaan, biopori itu rata-rata 3 bulan ya, bisa di... Dan kalau ini bisa berjalan dengan baik, ini bisa menjadi role model, percontohan untuk penanganan sampah yang ada di Jakarta. Saya sengaja ingin menunjukkan bahwa penanganan sampah bagi pemerintah DKI Jakarta di Jakarta ini tidak dilakukan setengah hati. Kami secara sungguh-sungguh melakukan itu karena apa yang menjadi arahan pemerintah pusat bagi pemerintah Jakarta pasti kita jalankan sepenuhnya, termasuk penanganan nantinya untuk Bantar Gebang, kemudian juga untuk Rorotan, dan juga penanganan di lapangan. Bahkan saya sudah menyetujui secara prinsip untuk Ciangir yang ada di Provinsi Banten digunakan untuk menampung kompos ya, anorganik kompos kita yang ada.
4: Sementara itu, Ketua RW 14 Pondok Kelapa, Teguh Husaini, mengatakan bahwa RW 14 yang terdiri atas 6 RT dengan sekitar 1.500 warga saat ini mengolah sampah organik melalui biopori jumbo, sedangkan sampah anorganik bernilai ekonomi seperti botol plastik dan kardus disalurkan melalui bank sampah yang bekerjasama dengan pengepul.
6: Biopori jumbo, jadi kita harap nanti sampah organik, sampah dapur, sampah rumah tangga itu bisa masuk ke dalam itu, jadi nol sampah kita. Dan saya punya rencana juga, jangan sampai nanti ada tong sampah lagi di sini. Mesti hilangin tong sampah itu.
7: Semua dalam tanah.
6: Semua dalam tanah. Itu untuk
7: biopori.
6: SOD. Sampah dapur organik namanya. Kalau sampah anorganik seperti botol aqua, kardus, itu punya nilai jual. Itu enggak ada masalah.
7: Udah ada bank sampah sendiri.
6: Udah ada bank sampah dan udah ada pengepulnya. Itu enggak mungkin diangkut ke Bantar Gebang. Bantar Gebang hanya sekarang residu aja. Jadi kita mengharap nanti nol, nggak ada sampah. Jadi semua itu ada nilainya. Yang organik kita kembalikan ke taman. Ini kan PTU nih. Ini ada PTU, ada 4 titik kita. Jadi begitu 2 bulan atau lebih kurang, nanti komposnya kita ambil, kita masukkan ke tanaman taman kita.
4: Lebih lanjut Teguh menjelaskan, saat ini warga telah merealisasikan 130 titik biopori jumbo dari target 150 unit. Kedepan, jumlah tersebut direncanakan bertambah hingga 200 unit untuk mengakomodasi pengolahan sampah organik dari rumah tangga maupun ruang publik di lingkungan sekitar. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, polisi menangkap perempuan yang diduga melakukan pencurian tabungan umroh sebesar 55 juta rupiah di sebuah rumah kosong di kawasan Serengseng, Jakarta Barat. Alwan Sadam melaporkan.
7: Polisi menangkap seorang perempuan berinisial DN yang diduga melakukan pencurian di sebuah rumah di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Akibat aksi tersebut, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah, termasuk tabungan yang dipersiapkan untuk ibadah umroh. Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dias Yudhistira, mengatakan pencurian itu terjadi pada Senin 25 Mei 2026 sore. Dias menjelaskan, modus operandi pelaku diketahui berkeliling memeriksa rumah-rumah warga dan mencari rumah yang tidak dalam kondisi terkunci. Setelah menemukan sasaran, pelaku langsung masuk dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor serta sejumlah uang tunai. Berdasarkan laporan korban, total kerugian mencapai sekitar 55 juta rupiah.
8: Informasi yang kami terima dari korban, uang tersebut adalah uang yang akan digunakan untuk arisan dan juga untuk perjalanan umroh.
9: Artinya gagal umroh dari korban itu, tapi
8: seperti itu yang dapat kami sampaikan, keterangan dari korban juga seperti itu. Ya, bahwa itu adalah uang tabungan umroh yang sehingga sampai saat ini juga masih belum bisa dilaksanakan oleh bersangkutan karena uang tersebut sudah diambil oleh pelaku.
7: Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menggunakan uang hasil pencurian itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, polisi hingga saat ini masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Akibat kejadian ini, rencana ibadah umroh yang telah disiapkan sejak lama terpaksa ditunda karena dana yang terkumpul telah raib di bawah pelaku. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri keberadaan barang bukti dan kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Berikutnya pendengar akan ada laporan dari tim peliput kami Samsudin Ilyas tentang meluruskan mitos dan inovasi baru wajah modern rumah si Pitung Marunda yang ternyata berarsitektur Bugis berikut ini.
10: Selama ini banyak masyarakat menganggap rumah si Pitung di Marunda, Jakarta Utara sebagai rumah adat Betawi karena karakternya dengan legenda jagoan Betawi tersebut. Namun fakta sejarah mengungkapkan hal yang berbeda. Dalam sebuah wawancara RRI Jakarta dengan Dharma Utama, salah satu pemandu di rumah si Pitung, menjelaskan bahwa bangunan bersejarah ini sebenarnya merupakan rumah panggung khas suku Bugis. Situs cagar budaya ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 2.700 meter persegi. Selain rumah panggung utama yang menjadi ikon, kawasan ini memiliki dua bangunan pendukung lainnya. Bangunan di sisi belakang berfungsi sebagai kantor dan musola, sementara bangunan di sisi depan merupakan aula serbaguna yang kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern.
11: Rumah Betawi, kalau dari bentuknya kan ini rumah panggung, Mbak. Rumah panggung pun biasanya kan rumah-rumah adat orang Bugis yang tinggal di pesisir pantai, kan? Kebetulan memang pemiliknya juga katanya memang orang sana juga aslinya.
12: Orang Bugis. Orang Bugis
11: juga. Kalau rumah Betawi itu kayak film-film sidul
12: karena kan iya, banyak yang panggung. Nulis salah berarti itu
11: banyak
12: kan.
11: Yang salah banget jadi dia cuma hasil imajinasinya dia kali ya udah, mungkin salah kaprahnya gara-gara dari nama si Pitungnya itu kali Mbak. Jadi sangkanya rumah Pitung, namanya Pitung kan berbau dengan Betawi kan, jadi sangkanya gitu mungkin.
13: Aslinya bukan rumah Pitung, rumahnya
11: Mas, Bapak Safiuddin.
12: Safiuddin, orang apa? Orang perantau gitu.
11: Perantau.
10: Mas. Guna meningkatkan minat kunjungan masyarakat, pengelola rumah si Pitung telah menghadirkan fasilitas baru di lantai 2 bangunan aula sejak tahun 2024. Fasilitas tersebut meliputi ruang audiovisual berupa bioskop mini, ruang menggambar untuk anak-anak, serta ruang belajar alat musik tradisional. Melalui kombinasi pelestarian nilai sejarah dan penambahan fasilitas edukatif modern, rumah si Pitung diharapkan tetap menjadi destinasi wisata sejarah yang relevan bagi generasi muda, sekaligus meluruskan pemahaman masyarakat mengenai ragam arsitektur pesisir Jakarta yang dipengaruhi oleh budaya perantauan seperti suku Bugis. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Tren kegiatan luar ruang turut mendongkrak industri perlengkapan outdoor. Rizky Basuki melaporkan.
14: Kegiatan luar ruang atau outdoor kini tengah menjadi tren yang digandrungi di kalangan generasi muda. Fenomena itu tidak hanya mengubah pola gaya hidup remaja, tetapi juga turut menggairahkan industri perlengkapan petualangan domestik. Meningkatnya minat pasar muda tersebut menjadi salah satu alasan utama bagi produsen perlengkapan outdoor Monte Equipment untuk ikut serta dalam ajang Indonesia Outdoor Festival atau Indofest tahun 2026. Pameran tahunan tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta sejak Kamis 4 Juni hingga Minggu 7 Juni 2026. General Manager Monte Equipment, Fadli, menyatakan partisipasi dalam Indofest 2026 merupakan langkah strategis untuk merespons pasar yang terus tumbuh. Menurut Fadli, antusiasme generasi muda terhadap aktivitas di alam bebas memberikan dampak positif bagi para pelaku industri lokal. Demikian disampaikan Fadli kepada RRI Jakarta di lokasi pameran Indofest 2026.
3: Untuk saat-saat sekarang ini trennya atau juga FOMO-nya itu sedang kegiatan outdoor atau juga olahraga, entah itu mendaki gunung atau juga trail running atau juga running road atau juga bersepeda atau juga kegiatan outdoor yang sangat-sangat diminati atau juga orang-orang sekarang ya FOMO apapun olahraganya ya bareng-bareng gitu.
14: Ajang Indofest tahun 2026 dipadati oleh ribuan pengunjung yang berburu perlengkapan petualangan mulai dari tenda, tas, hingga pakaian mendaki. Bagi para produsen seperti Monte Equipment, momentum itu tidak hanya sekedar menjadi ruang untuk mendongkrak penjualan, tetapi juga menjadi wadah interaksi langsung untuk membaca pergeseran selera dan kebutuhan perlengkapan generasi muda yang dinamis. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke Banten. Pendengar UPT Samsat Pandeglang kini manfaatkan aplikasi digital bernama Siraftor dalam setiap operasi penertiban di jalan raya untuk mendeteksi secara langsung dan akurat status pemenuhan pajak kendaraan yang diberhentikan petugas. Ridwan Maulana melaporkan.
15: Modernisasi sistem pengawasan kepatuhan pajak kendaraan bermotor kini mulai mengadopsi platform digital guna meningkatkan akurasi data di lapangan. Kepala UPT Samsat Pandeglang, Epi Saipuloh, mengungkapkan pihaknya kini memanfaatkan aplikasi bernama Simpator dalam setiap pelaksanaan razia penertiban di jalan raya. Melalui platform tersebut, petugas lapangan dapat langsung mengidentifikasi jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan bayar di tempat. Request laporan terperinci dari sistem ini disebutnya memudahkan proses evaluasi harian capaian target pendapatan operasional.
16: Kita mulai beberapa waktu yang lalu penertiban pajak atau yang biasa umumnya disebut razia, kami menggunakan aplikasi namanya Siraptor. Jadi Siraptor itu bisa langsung mendeteksi berapa kendaraan yang diberhentikan, dari berapa jumlah kendaraan diberhentikan, itu otomatis nanti kelihatan berapa jumlah yang sudah membayar pajak.
15: Selain mempermudah pendataan, menurut Epi, penerapan teknologi pintar ini jadi langkah standarisasi keterbukaan pelayanan publik dalam ekosistem tata kelola keuangan daerah. Warga tidak dapat lagi memanipulasi status masa berlaku pajak kendaraan karena seluruh data telah tersinkronisasi dengan plat nomor aktif. Transformasi digital di sektor perpajakan daerah ini diharapkannya mampu mendorong laju penerimaan kas provinsi secara berkala. Skema pemantauan berbasis aplikasi dinilai EPI jauh lebih efektif dan transparan dalam memetakan klaster kepatuhan warga di tiap kecamatan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pendengar, Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen para petani. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliah Winarti.
17: Perum Bulog Kantor Cabang Lebak Pandeglang terus mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen GKP dari petani dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyerapan gabah kering panen telah mencapai sekitar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 24 ton beras. Dari target tersebut, jumlah setara beras yang ditargetkan mencapai sekitar 17.000 ton. Pimpinan cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang M. Saukani di Warung Gunung Rabu pagi mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan daerah. Menurut Saukani, penyerapan gabah petani terus berjalan seiring berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah. Bulog juga memastikan pembelian hasil panen dilakukan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga pembelian gabah kering panen dari petani saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram. Dalam pelaksanaan penyerapan gabah, Bulog bekerjasama dengan sejumlah mitra pengadaan yang tersebar di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kemitraan tersebut dinilai efektif dalam memperluas jangkauan pembelian hasil panen petani.
18: Sekarang sudah mencapai, kita itu sudah sekarang hampir 17 ribu ton sekarang. Targetnya 22 ribu. Ya, ya hampir 80% sesuai HPP kita ya. Jadi kita
17: 6 ribu.
18: Itu kalau GKP 6.500. Kalau beras sebenarnya 12 ribu, tapi untuk saat ini yang kita maksimalnya pembelian gabah. Dan harapan itu bisa petani bisa menikmati langsung gitu kan ya. Kalau gabah kan pasti di petani kan gitu.
17: Bulog juga terus melakukan koordinasi dengan para mitra untuk memastikan proses penyerapan berjalan lancar. Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, langkah tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan stok pangan pemerintah. Sokane optimis target penyerapan gabah kering panen tahun 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun seiring masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah Lebak dan Pandeglang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong metode biopori jumbo di Pondok Kelapa jadi percontohan pengelolaan sampah di Jakarta. Tren kegiatan luar ruangan turut mendongkrak industri perlengkapan outdoor. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar mulai digelar operasi Patuh Jaya ya untuk wilayah Jakarta tanggal 8 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026. Kira-kira apa saja 10 pelanggaran menjadi prioritas operasi Patuh Jaya 2026 ini? Nanti kita akan saya akan memberikan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang pagi hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga silakan, kami persilakan 08 11 79 72 9 12. Cuaca tempat Anda bagaimana pagi hari ini? Atau mungkin yang sudah di jalan, kalau ingin bagikan informasi traffic di jalan-jalan yang baru saja Anda lewati, boleh juga silakan. Yang mau telepon juga kami buka di 021 344 0696 344 1499. Jakarta pagi ini.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan?
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini sudah disibukkan dengan persiapan-persiapan untuk menuju ke tempat aktivitas Anda. Ada yang hari ini mungkin anak-anak Anda lagi ujian akhir ya, kalau nggak salah ya. Apa sih istilahnya? Kalau dulu kan kita THB ya, tes hasil belajar. Kalau sekarang istilahnya apa ya? Kok saya nggak tahu deh. Lagi pada ujian mungkin anak-anak Anda ya, yang ada di jenjang pendidikan SD, SMP, ataupun juga SMA. Semoga juga dilancarkan semuanya. Dan Anda yang akan menuju ke tempat aktivitas Anda, semoga juga lancar-lancar untuk perjalanan Anda. Operasi Patuh Pendengar ini digelar mulai hari ini ya, tanggal 8 sampai dengan tanggal 21 Juni di seluruh Indonesia. Dan kalau untuk di Jakarta tentunya namanya adalah Operasi Patuh Jaya. Ada 10 daftar pelanggaran prioritas dalam Operasi Patuh 2026. Walaupun ini memang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah begitu ya, tapi ada 10 jenis pelanggaran utama yang menjadi incaran petugas di lapangan, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah kendaraan tanpa plat nomor atau TNKB, kemudian yang lawan arus, kemudian pengendara motor yang tidak menggunakan helm standar SNI, kemudian motor yang berboncengan lebih dari satu orang, kemudian menggunakan ponsel waktu berkendara, melanggar marka jalan atau bau jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt, ada juga yang melanggar batas kecepatan yang ditentukan, kemudian juga pengendara di bawah umur, tidak memiliki SIM, kemudian juga berkendara dalam pengaruh minuman keras atau alkohol. Untuk besaran denda dalam mata uang rupiah bervariasi ya, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Kalau untuk rinciannya diantaranya pendengar, kalau yang tanpa plat nomor atau STNK, ini dasar hukumnya pasal 280 dan 288 ayat 1 ya, dendanya maksimal Rp500.000. Untuk yang melawan arus, ini dasar hukumnya pasal 287, dendanya maksimum Rp500.000 juga. Kemudian yang tidak menggunakan helm SNI, ini dasar hukumnya pasal 291 ayat 1, dendanya maksimum Rp250.000. Kemudian untuk yang berboncengan lebih dari satu orang, dasarnya ini adalah pasal 292, denda maksimumnya adalah Rp250.000. Kemudian yang menggunakan handphone saat berkendara atau mengemudi, ini dasarnya pasal 283, denda maksimumnya adalah Rp750.000. Kemudian yang melanggar marka jalan, ini dasar hukumnya adalah pasal 287 ayat 1, denda maksimumnya Rp500.000. Kemudian yang tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman, denda maksimumnya adalah Rp250.000, dasar hukumnya pasal 289. Yang melanggar batas kecepatan, denda maksimumnya Rp500.000, dasar hukumnya adalah pasal 287 ayat 5. Kemudian yang tidak memiliki SIM atau pengendara di bawah umur, ini denda maksimumnya Rp1.000.000, dasar hukumnya adalah pasal 281. Kemudian yang berkendara di bawah pengaruh minuman keras, denda maksimumnya Rp750.000, dasar hukumnya pasal 283. Nanti pendengar, kami juga akan menawarkan 3 tema ya dalam polling tema Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan tema mana yang nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Jadi tungguin aja ya. Termasuk juga untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan terkait dengan kondisi di sekitar Anda, akan kami hadirkan Halo RRI nanti mulai jam 9. Jadi silakan laporkan keluhan Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
2: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
1: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
2: Hah? Emang ngaruh banget ya?
1: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
2: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
1: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
2: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
1: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
2: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
1: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
3: Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 pagi nanti, dan Anda ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya 08 11 79 72 9 12. Dan kali ini pendengar akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya bersama dengan perakirawan BMKG yang bertugas pagi hari ini, ada Mbak Yuni. Selamat pagi Mbak Yuni.
4: Selamat pagi Mas.
3: Selamat pagi. Bagaimana untuk pantauan pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya? Kemudian juga perakirannya akan seperti apa hari ini?
4: Oke, saya akan membacakan perakiran cuaca Jabodetabek untuk hari ini Senin 8 Juni 2026 dari pagi hari.
3: Mbak Yuni, maaf, pantauannya bagaimana dulu pagi hari ini di radar cuaca?
4: Oke, untuk saat ini dari radar cuaca menunjukkan kondisi cuaca cukup kondusif, artinya tidak ada awan-awan signifikan di sekitar wilayah Jabodetabek.
3: Oke, baik. Kemudian perakirannya hari ini akan seperti apa? Silakan.
4: Oke, untuk pagi hari, dari pagi hingga siang hari, secara umum yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang berpotensi hujan ringan dengan skala lokal dengan durasi singkat di sekitar wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang hingga sore hari, sekitar jam 1 hingga jam 7 malam, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, adanya potensi hujan ringan di sekitar wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Dan malam harinya, umumnya cerah berawan hingga berawan.
3: Baik.
4: Dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius.
3: Oke, Mbak Yuni, ini kabarnya kita kan sudah masuk musim kemarau dan kabarnya juga akan ada El Niño ya, yang akan ada juga di tahun ini begitu. El Nino maksud kami. Apa yang bisa disampaikan, Mbak Yuni?
4: Oke, untuk saat ini informasi dari analisis dinamika kita sebesar 28% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Menghadapinya yaitu kita tentunya untuk perlu waspada untuk menghadapi musim kemarau saat ini dengan menjaga kesehatan ataupun dengan menjaga imun tubuh agar lebih baik.
3: Baik, puncaknya kapan periode untuk musim kemarau tahun ini kira-kira?
4: Oke, untuk puncaknya berkisar antara Juli hingga Agustus.
3: Juli hingga Agustus. Berarti ini kemaraunya akan lebih kering atau bagaimana terkait dengan adanya fenomena El Nino ini?
4: Oke, fenomena El Nino ini sebenarnya adalah indikasi di mana musim kemarau itu akan datang. Jadi kondisi El Nino saat ini masih cukup normal, namun pada musim puncaknya kita perlu waspadai akan lebih kering daripada bulan-bulan sebelumnya.
3: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan di sekitar Jakarta bagaimana hari ini?
4: Oke, untuk wilayah sekitar Jakarta umumnya gelombang cukup kondusif, berkisar 0,5 hingga 2 meter di sekitar wilayah Laut Jawa.
3: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
4: Oke, untuk penerbangan ada beberapa wilayah yang berpotensi akan tumbuhnya awan cumulonimbus yang harus diwaspadai ketika kita melakukan penerbangan yang berada di sekitar wilayah Sumatera Utara hingga Tengah, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Papua Barat Daya, dan juga Papua bagian Tengah.
3: Oke, baik. Untuk update informasi cuaca, Mbak Yuni, kita bisa akses kemana?
4: Oke, untuk para pendengar, jika ingin mengupdate perakiran cuaca, bisa langsung ke laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau aplikasi BMKG di @info_bmkg.
3: Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas.
3: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakiran BMKG, Yuni.

0: No more.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
3: Halo, RRI.
4: Halo, RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
7: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Dan Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan di 0811-7972-7912. Kali ini kita pantau yuk untuk kondisi trafik bagaimana pagi hari ini bersama dengan Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Aibda Yogi.
8: Selamat pagi, Mas Farid. Tetap jaga kesehatan.
7: Selamat pagi. Bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini? Silakan disampaikan.
8: Ya, untuk yang pertama tadi sekitar pukul 2.30 pagi WIB, ini ada kendaraan roda 2 menabrak truk dinas pertamanan di seputaran Jalan TI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, seberang gedung Telkom, dan pengendara roda 2 mengalami luka-luka dan sudah dilarikan oleh petugas terkait ke rumah sakit terdekat, dan saat ini sudah ditangani kecelakaan tersebut oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Timur. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi truk sampah mengalami gangguan tepatnya di seputaran Pasar Cipete, Jalan Antasari, Jakarta Selatan, tepatnya di seputaran Pasar Cipete, depan Pasar Cipete, namun tidak mengganggu arus lalu lintas, agar pengendara tetap berhati-hati karena masih proses perbaikan dan penanganan dari petugas lantas wilayah Jakarta Selatan. Dan untuk perkalian PDAM masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran wilayah sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi di seputaran Lampu Merah Jaglak atau tepatnya depan Asrama Aspol Tanjung Timur yang mengarah ke arah seputaran Jagakarsa. Itu galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan di seputaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota ini juga ada galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati, terutama yang mengarah ke arah Bekasi maupun yang mengarah ke arah seputaran Lubang Buaya. Ini perbatasan dengan wilayah Jakarta Timur, agar pengendara tetap berhati-hati. Kalau yang tadi itu galian saluran air, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di ruas tol pagi ini ada informasi truk gangguan, tepatnya di Tol Janger di Meruya di kilometer 6 yang mengarah 5300 arah Tomang. Padat, ada kendaraan gangguan di bahu luar atau kiri, dan saat ini masih penanganan tugas. Untuk di Tol Japek pagi ini, tepatnya di Cikarang Pusat di kilometer 36 yang mengarah 3800 arah Cikampek, padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 2 atau tengah, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami mengatakan hari ini,

0: tanggal 8 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian Mas Farid.
1: Baik, terkait dengan operasi Patu Jaya ada yang ingin disampaikan, Aibda Yogi?
0: Ya, untuk operasi Patu masih kita masih menunggu perintah pimpinan instruksinya dan informasinya dilakukan penundaan dan kita masih menunggu instruksi dari pimpinan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian.
1: Baik, kemudian kalau untuk rencana aksi yang hari ini dilaporkan akan berlangsung di mana saja?
0: Ya, untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat, informasinya belum kita terima, nanti apabila ada kita beritahukan di media sosial TMC untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Farid.
1: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
0: Ya, kami mau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena tindakan dari kamera atlet statis kami maupun atlet mobile kami. Demikian Mas Farid.
1: Baik, terima kasih Abdi Yogi. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
0: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Tiga tema pendengar kami tawarkan dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama itu adalah tentang fenomena El Nino ya, yang El Nino maksud kami. Fenomena El Nino yang akan datang lagi tahun ini, yang berarti kemarau-nya lebih kering begitu ya, siap-siap karena puncaknya kabarnya di bulan Agustus nanti. Kemudian tema yang kedua ini adalah tentang tarif trans Jabodetabek akan disesuaikan, Pemprov janji akan tetap ramah kantong. Dan yang ketiga adalah viral mobil Fortuner diamuk masa di Tanah Abang. Polisi mengatakan ini dipicu salah paham di kawasan Tebet. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7977912, disertai dengan alasannya. Dan juga nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber sekitar jam 8 nanti ya. Jadi kami tunggu suara Anda pendengar sekarang juga. Silakan di 0811 7977912 yang mau mengirimkan voice note atau rekaman suara, kami persilakan.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga $30.8 juta atau sekitar 441 miliar rupiah.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
4: Silakan pendengar Anda sampaikan suara Anda ya, memilih satu dari tiga tema yang kami tawarkan pagi hari ini, dan nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama adalah tentang fenomena El Nino yang diprediksi bakal mampir lagi di semester kedua tahun ini. Efeknya adalah musim kemarau akan terasa lebih kering dan lebih panjang. Itu tema yang pertama ya. Yang kedua tentang tarif Trans Jabodetabek yang katanya akan disesuaikan, dan Pemprov berjanji tetap ramah kantong. Kabarnya sih kalau nggak salah 10.000 ya. Kalau nggak salah, tapi nanti akan kita coba dalami kalau memang ada banyak yang tertarik dengan tema ini. Yang ketiga viral, Fortuner diamuk masa di Tanah Abang. Mungkin Anda melihat pemberitaannya, atau mungkin Anda lihat juga di media sosial. Ini kalau kata polisi dipicu salah paham di Tebet, pendengar. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda. Dan pukul 7 kita akan gabung dulu dengan Pro3 RRI dengan Warta Berita ya. Setelah itu kita akan lanjut kembali, masih di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
7: lembaga bantuan manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
8: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
9: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
6: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alamnya sangat banyak. Tinggal kita pandai mengelola, pandai menjaga.
9: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
10: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
11: Ayahmu kerjanya apa, nak?
10: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
9: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
12: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah gitu.